Tapi yang paling diprioritaskan sementara adalah yang lewat Gondanglegi karena dinilai bisa mendukung perkembangan wilayah dan juga konektivitas ke depannya. Apalagi ada rencana exit tol juga sebenarnya yang nantinya bakal disiapin sekitar 14 bus lagi dan juga sistem feeder ya dari angkutan desa biar pada akhirnya aksesnya lebih nyambung dan juga integrated. Anyways, kalau ini beneran berjalan, jujur ini menarik banget sih sebenarnya. Misal dari Batu ya, Terminal Batu ke Kepanjen itu tinggal naik Transjatim aja, ini jujur menarik banget. Dan kalau misal menurut kamu sebenarnya udah bakal bikin orang lebih mau naik Transum atau tetap milih kendaraan pribadi nih?

0: Oh, nggak ada yang tumpah.
1: Hadeh, ya udah sana-sana, saya mau makan.
2: Jam-jam rawan nih, pasti pada lapar dan cranky. Ya udah, sini aku temenin di Radio Kalimaya Baskara dengan lagu seru dan candaan lucu biar mood kamu balik lagi.

Ngomongin soal duit ya, sebenernya udah in this economy ngeliat duit 1 triliun itu kayak bingung gak sih sebenernya udah sebenernya bentuk fisiknya itu bakal seberapa? Apakah kalau misal dibentukin fisik gitu ya, uangnya bakal sepenuh kantor Kalimaya atau 10 kamar kamu sebenernya udah? Tapi emang kalau misal ngomongin 1 triliun, apalagi itu per bulan sebenernya udah, rasanya ya udah kayak di game-game monopoli aja gitu ya. Tapi ternyata itu adalah angka yang disebut bisa dihemat pemerintah lewat evaluasi program makan bergizi gratis atau MBG sebenernya udah. Jadi ini aku baca dari antaranews.com, pemerintah tuh sekarang lagi melakukan efisiensi mulai dari moratorium penambahan titik layanan baru, hitung ulang insentif, sampai fokus ke penerima yang dianggap paling membutuhkan, seperti ibu hamil, ibu menyusui, balita, dan anak usia dini. Bahkan dari MBG ini memungkinkan juga siswa SMA dari kategori mampu gak bakal menjadi target dari program MBG lagi sebenarnya udah. Tujuannya bukan untuk memberhentikan program ya, tapi lebih kepada distribusinya tuh harus lebih tepat sasaran gitu ya, dan juga anggarannya lebih optimal. Supaya pada akhirnya bayangin loh sebenarnya udah, efisiensi gara-gara efisiensi ini itu tuh bakal bisa banget untuk hematnya 1 triliun per bulan, which is anggaran segitu tuh bisa banget untuk dialihkan ke hal-hal penting lainnya kayak pendidikan dan juga kesejahteraan sosial. Dan kalau misalnya menurut kamu sebenarnya udah, program kayak gini lebih penting diperluas ke semua orang atau difokuskan dulu nih ke yang paling membutuhkan? Dan kira-kira kalau misal kamu bisa juga ngasih usul nih ya buat efisiensi MBG, kira-kira bakal ngasih usul apa? Boleh dong drop your thoughts ya di 0822 622 00021.

0: Rapunzel, aku sedih banget. Nungguin pangeran lama gak datang-datang. Dan aku gak tahu harus cerita ke siapa.
1: Tenang Cinderella, kamu bisa join Kalimaya Baskara yang bisa dengerin semua kisah kamu. Bahkan Kalimaya Baskara dengerin cerita kamu sampai negeri dongeng.

0: hangat di Indonesia. Dengerin yuk, ada Halo Indonesia. So, stay tuned on Morning Breakfast.
1: Special Beats Kalim Maya, Baskara.
2: Kalau misal tadi sebenarnya udah ada efisiensi dari program makan bergizi gratis ya alias MBG. Kali ini dari Menteri Sosial Gus Ipul juga bilang kalau misal kebijakan efisiensi itu juga lagi diadain di kementeriannya. Tapi yang di highlight di sini adalah efisiensi tahun ini gak bakal ngurangin penerima bansos maupun kuota sekolah rakyat dari Menteri Sosial sebenarnya udah. Jadi yang dibangkas itu apa dong? Yang dibangkas itu lebih ke operasional nih, kayak rapat, perjalanan dinas, sampai beberapa pelatihan yang bisa ditunda sebenarnya udah. Sementara bantuan buat masyarakat tetap jalan. Dan kali ini aku baca dari kompas.com ya, bahkan dari pemerintah juga lagi ngajuin kenaikan anggaran sekolah rakyat buat tahun depan supaya pada akhirnya kapasitas siswa bisa naik ya. Jadi sekitar di 100 ribu orang. Nah, karena menurut pemerintah sejauh ini siswa dari sekolah rakyat itu juga mulai menunjukkan perubahan positif dari sisi kesehatan dan juga kepercayaan diri. Anyways, BUD, kalau misal menurut kamu ketika negara lagi ngatur efisiensi anggaran, kira-kira sektor mana ya yang memang harus tetap menjadi prioritas dan juga nggak boleh kena potong nih, BUD?

0: banget di Indonesia. Dengerin yuk, ada Halo Indonesia. So, stay tuned on Morning Breakfast.
1: Special Beats Kalimaya Baskara.
2: Sebenarnya sebenarnya mimpi kita semuanya, terutama yang muslim, itu kan pasti berangkat haji gitu ya. Tapi ngelihat daftar tunggunya itu adalah kayak bisa 20 tahun, 30 tahun, itu rasanya kayak kita langsung ciut gitu. Sebenarnya udah bagi ya, banyak orang tuh akhirnya muncul pikiran kalau misal ya udah deh daftar sekarang, berangkatnya pas udah pensiun nanti atau bahkan lebih gitu ya. Tapi ini ada kabar yang cukup menarik soal antrean haji di Indonesia, di mana wakil ketua DPR itu bilang kalau misal masa tunggu haji yang sebelumnya sempat ada di kisaran 35 sampai 40 tahun ya, sekarang itu bisa berhasil ditekan sebenarnya udah menjadi sekitar di 26 tahun. Bahkan dari Presiden Prabowo juga minta supaya antreannya itu bisa dipercepat lagi kalau misal memang ada skema yang memungkinkan sebenarnya udah. Gak cuma soal antrean, mereka juga bilang ada peningkatan layanan mulai dari akomodasi yang lebih dekat ke area ibadah sampai pada akhirnya pilihan konsumsi yang makin sesuai selera jamaah Indonesia. Melihat dengan lama antreannya di Indonesia ini, sebenarnya udah banyak dari masyarakat Indonesia tuh pada akhirnya daftarnya lewat negara lain. Contohnya dari negara-negara yang mayoritasnya bukan muslim gitu ya. Di Singapura contohnya, daftar haji lewat pendaftaran di Singapura itu biasanya lebih cepat juga. Tapi ya memang kosnya lebih mahal gitu ya untuk kesananya sebenarnya udah. So kira-kira kalau misal kamu nih ya, antrean haji makin singkat dan juga fasilitas makin nyaman, kamu tim yang pengen daftar haji sekarang banget ya dari muda, atau nunggu nanti-nanti aja, atau daftar hajinya di negara lain nih sebenarnya udah.

0: paling satset, gaskuy dengerin info lalu lalang. Lalu lintas Kota Malang, biar hari kamu anti macet-macet klub sebaya muda. Stay tune. Drive with Care, Kalimaya Baskara. Take you there.
1: 102.1, your friendly hit station.
2: Masih barengan sama Arbi, sebaya muda di Kalimaya Baskara FM. Yang kali ini kita bakal masuk di segmen lalu lalang untuk ngelihat ya kondisi lalu lintas Kota Malang hari ini, tepatnya di tanggal 18 Juni 2026 di pukul 7:38 pagi nih sebaya muda. Dan buat kamu yang di pagi hari ini akan menuju perjalanannya ke area sekitar Jalan Blimbing ya, di Jalan Ahmad Yani menuju ke Jalan Borobudur, di pagi hari ini terpantau ramai sebaya muda dengan dominasi kendaraan di kendaraan roda 4 pribadi. Sementara itu buat kamu yang mengalah dari arah Jalan Borobudur menuju ke utara arah Arjosari, di pagi hari ini terpantau ramai lancar ya. Dengan kondisi cuaca sebenarnya di area Ahmad Yani di pagi hari ini terpantau masih cerah. Jadi pastikan kamu tetap berkendara dengan aman dengan menggunakan sabuk pengaman atau helm berstandar nasional Indonesia, dan juga untuk selalu mematuhi rambu lalu lintas. As always, riding safely sebenarnya.
3: Brain up your day

0: Still on 1.1 Kalimaya Bass Kare FM, the new hits power. Dan sebenarnya udah kalau misal pada year-nya kita ngomongin soal perubahan iklim, sebenarnya tanda-tandanya tuh udah banyak banget gitu ya. Dari es kutub mencair, cuaca makin gak stabil ya, panas, tiba-tiba hujan, kayak sekarang ini sebenarnya udah. Yang pada year-nya rasanya kayak bimbang banget cuacanya. Dan ternyata efeknya tuh juga bisa sedekat isi dompet kamu. Alias penelitian terbaru yang aku baca dari antaranews.com, itu nunjukin kalau misal perubahan iklim sekarang itu makin menekan ekonomi kelompok rentan loh sebaya muda. Loh kok bisa gitu ya? Karena terutama pada akhirnya di sini itu yang terdampak itu adalah perempuan, penyandang disabilitas dan juga lansia sebaya muda. Terutama di daerah pesisir dan juga pertanian. Hasil tangkapan nelayan dan juga panen petani itu tuh makin gak stabil sebaya muda. Ujung-ujungnya pendapatan keluarga ikut turun dan juga tekanan ekonomi makin terasa. Yang bikin makin berat di sini adalah sebenarnya masih banyak juga kelompok rentan yang pada akhirnya susah gitu ya akses pada akhirnya pinjaman dari lembaga keuangan formal dan juga akhirnya terpaksa cari jalan lain yang berisiko, pinjol ilegal, judi online, termasuk hal-hal yang pada akhirnya dilarang sama negara juga sebenarnya. Menurut kamu dari isu perubahan iklim sekarang ini masih dianggap isu lingkungan aja nggak sih, atau sebenarnya udah jadi isu sosial, isu ekonomi yang sebenarnya dekat juga nih sama kehidupan sehari-hari kita sebenarnya?
1: Mau tahu berita yang lagi in banget di Indonesia? Dengerin yuk, ada Halo Indonesia.

0: banget di Indonesia. Dengerin yuk, ada Halo Indonesia. So, stay tuned on Morning Breakfast.
1: 102.1 your friendly hit station.
2: Jujur sebenarnya in this economy kalau misal ngedengerin kata utang luar negeri, jujur aja kadang langsung kebayang gitu ya. Kayak angkanya pasti udah gede banget gitu ya. Terus skip karena kayak udah pusing duluan mikirin ekonomi pribadi dan juga ekonomi negara. Tapi ada satu hal yang menarik ini dari data terbaru di Bank Indonesia yang aku baca dari kompas.com sebenarnya, ternyata walaupun utang luar negeri Indonesia tuh masih paling banyak pakai dolar Amerika Serikat, ada satu mata uang yang pertumbuhannya tuh paling cepat dalam beberapa tahun terakhir, yaitu Yuan China sebenarnya. Udah, bayangin aja ya, dari sekitar 8 triliun rupiah di 2013, sekarang itu udah tembus dari 300 triliun loh sebenarnya udah di 2026. Jujur aku enggak ngebayangin itu kalau misal difisikin bakal seberapa banyak sebenarnya. Udah, naiknya tuh cepet banget gitu ya. Tapi tenang sebenarnya udah, secara total porsi utang dalam dolar Amerika Serikat tuh sebenarnya masih jauh lebih besar. Dan juga dari Bank Indonesia itu bilang bahwasanya struktur utang Indonesia tuh masih dalam kondisi sehat nih, karena mayoritas utang jangka panjang dan juga dipakai itu buat di sektor yang produktif. Nah, kalau misal melihat tren kayak gini gitu ya, menurut kamu makin besarnya penggunaan yuan ini bakal jadi peluang buat ekonomi Indonesia, atau pada akhirnya justru bakal bikin kita makin bergantung gitu ya sama negara tertentu nih?

Kenapa ya kok akhir-akhir ini ngerasa gak kreatif? Apa ini tanda-tanda brain rot? Radio iCare. Cobain deh dengerin Radio Kalimaya Baskara. Biar kamu bisa dapetin ide yang paling fresh. Yuk mulai sekarang.

0: Biar makin update sama berita internasional, kepoin beritanya yuk di Manja Corner. So, stay tuned on Morning Breakfast. Lip Love Love, Kalimaya Baskara.
1: Well, another good news from Indonesia. Sebagaimana kabar dari Macau Open 2026. Hari kedua kemarin itu lumayan bikin campur aduk nih buat badminton Indonesia. Kenapa campur aduk? Bukannya bikin bahagia. Nah, sabar dulu sebenarnya. Kali ini ada kabar bagusnya. Dari sektor tunggal putra itu kemarin tampil all out ya. Dan sukses sapu bersih ke tiket babak 16 besar ya. Muhammad Yusuf, Prasidika Bagas Sujiwo dan juga Richie Duta Ricardo itu sama-sama menang dan juga lanjut ya. Dan yang cukup mencuri perhatian adalah Bagas yang bahkan berhasil ngalahin mantan juara All England, Lee Zijia sebenarnya. Sementara itu yang aku baca dari kopas.com, di sisi lain tunggal putra Putri sayangnya harus berhenti lebih cepat setelah 3 wakil Indonesia belum berhasil lanjut ke babak berikutnya sebenarnya. Sampai sekarang Indonesia tuh masih punya 7 wakil di babak 16 besar dan kalau misalnya disuruh nebak kira-kira sektor mana nih yang paling berpotensi membawa pulang gelar dari Macau Open 2026.

0: Sebaya Muda, 7 penampil luar biasa udah siap banget nih buat ngasih aksi panggung terbaik kamu ya, dan ngasih bakal panggung terbaik mereka dari Shay Lawn 7, Sal Priyadi, Bara Suara, Malik and the Essential, Fiersa Bersari, Koldiak, dan Biru Baru bakal melebur jadi satu dalam satu harmoni yang gak bakal bisa kamu lupain. Dari deretan lagu romantis, syahdu, sampai distorsi yang membakar energi, semuanya ada di sini. Pertanyaannya, apakah kamu udah siap menjadi bagian dari sejarah baru ini? Buruan, tiket reguler dan juga bundling masih bisa kamu dapetin secara resmi melalui www.polyponi.id. Save the date ya, Sebaya Muda. Event Polyponi ini bakal diselenggarain di 20 Juni 2026 alias Sabtu ini banget nih di Lapangan Rampal, Kota Malang. Don't miss it and we'll see you there. Polyponi, supported by 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power.
1: Tiap hari kalau nggak makan, tidur, ya scroll sosmed. Duh, nggak produktif banget. Radio iCare. Bikin hari kamu lebih semangat sambil dengerin Radio Kalimaya Baskara. Feel the frequency.

Still on 1.1 Kalimaya Baskar FM, the new hits power dance. BWD masih barengan sama RB dan kita bakal update-update dulu ya dari berita di Indonesia dan juga mancanegara. Kali ini dari AI sebenarnya, yang sebenarnya sekarang itu udah di mana-mana banget gitu ya. Dari bikinin kamu caption, nyari ide tugas, sampai pada akhirnya bantu kamu kerja juga. Tapi pertanyaannya, sebenarnya siapa sih yang ngatur kalau misal pada akhirnya teknologinya makin pinter gitu ya? Apakah ada batasan yang mengatur gitu ya? Nah, dari pemerintah Indonesia, sekarang itu lagi nyusun aturan lewat rancangan Perpres AI. Dan ternyata sempat diskusi juga sama pelaku industri teknologi dari Amerika Serikat. Nah, ini aku di-spill dari antaranews.com. Yang dibahas di sini bukan soal AI-nya boleh dipakai atau enggak gitu ya, tapi lebih kepada gimana etika, pengawasan, dan juga aturan pelaporan kalau ada masalah atau pada akhirnya insiden gitu ya, sebenarnya udah insiden dari penggunaan AI ini. Dan menariknya Indonesia di sini milih semua insiden itu tetap dilaporkan ya, bukan cuma yang berisiko tinggi, tapi pada akhirnya ini tuh semua itu dianggap bisa jadi bahan evaluasi buat kedepannya sebenarnya udah. Nah, kalau misalnya menurut kamu perkembangan AI sekarang ini lebih penting dipercepat dulu atau aturannya yang harus dibenerin dulu nih sebaya muda?

scroll sosmed emang asli bikin nyandu, tapi kalau keseringan bisa bikin brain rot loh. Radio iCare. Biar kamu tetap bisa kreatif maksimal, only on 102.1 Kalimaya Baskara FM.

0: Biar makin update sama berita internasional, kepoin beritanya yuk di Manja Corner. So, stay tuned on Morning Breakfast.
1: What to point one, your friendly hit station.
2: Bayangin ya, supaya udah, kamu udah belajar berbulan-bulan, begadang, nolak nongkrong, pas hari ujian, malah muncul isu soal yang bocor. Jujur itu pasti langsung heboh gitu ya. Antara heboh pengen nyari bocoran soalnya, atau heboh kayak, kok itu curang gitu ya. Nah, kamu tim yang mana sih udah? Anyways, kalau misal pekerjaan kayak gitu tuh lagi ramai banget terjadi di India. Karena ini aku spill dari kompas.com, menjelang ujian ulang masuk ke kedokteran nasional dari pemerintah India, itu tuh sambil pada akhirnya ambil langkah cukup ekstrim di mana akses Telegram itu dibatasi sementara di sana sih udah. Alias kayak diblokir sementara lah ya istilahnya, karena alasannya di platform ini tuh diduga dipakai secara terorganisir ya buat nyebarin soal ujian yang bocor. Di mana ujian ini sendiri tuh diikuti jutaan calon mahasiswa dan juga persaingannya kan super ketat gitu ya. Jadi kebocoran soal itu langsung pada akhirnya bikin publik tuh marah besar sampai muncul aksi protes bea muda. Jadi pemerintah tuh juga udah mulai buka ya kanal pelaporan buat pada akhirnya aktivitas curang ya selama proses ujiannya. Dan apalagi ini adalah ujian masuk ke kedokteran nasional bea muda. Masa nanti waktu kita periksa dokternya mau nyontek dulu kan gak mungkin kan ya sebenernya udah. Dan kalau misalnya buat kamu demi menjaga keadilan ujian gitu ya, langkah-langkah kayak blokir platform sementara itu pada akhirnya efektif gak sih, atau pada akhirnya malah menjadikan kita punya celah gitu buat akses aplikasi-aplikasi lain sebenernya udah.

Besti kamu bisa request lagu dan ngobrol seru bareng Hitsmaker? Iri? Bilang bos! Gas! Join via WA Call Radio Kalimaya Baskara di 0822 622 0021. Buruan! Gak pakai lama!

0: I've got.
1: Biar makin update sama berita internasional, kepoin beritanya yuk di Manca Corner. So, stay tuned on Morning Breakfast.
2: Kalau biasanya barang limited edition tuh langsung diburu gitu ya, sebenarnya. Yang satu ini malah bikin orang bingung, antara keren atau kayak bingung gitu, ini seriusan atau enggak. Kalau misalnya kita tahu ya, sebenarnya pada akhirnya tas yang luxury ada kulit dari alligator, ada kulit dari paus ya, sebenarnya. Tapi kalau ini dari di Belanda, sebenarnya sempat dipamerin tas yang diklaim dibuat dari kulit T-Rex hasil rekayasa laboratorium. Jujur, kedengarannya kayak item legendary yang cuma ada di film sci-fi gitu ya. Bahkan tas ini tuh diperkirakan bisa laku sampai miliaran rupiah karena disebut satu-satunya di dunia. Ya siapa lagi ya yang punya kulit T-Rex, Bayang Muda? Tapi plot twistnya, Bayang Muda, pas dilelang malah nggak laku. Ternyata banyak ilmuwan juga masih meragukan klaim bahan itu ya, benar-benar berasal dari T-Rex atau enggak. Karena ya kalau misalnya dipikir-pikir ya, secara sains yang dipakai lebih banyak rekonstruksi protein dan juga unsur yang mirip ayam daripada dinosaurus, Bayang Muda. Kalau ada burung super unik tapi klaimnya masih abu-abu secara ilmiah kayak gini, kira-kira kamu bakal beli karena eksklusivitasnya atau tetap nunggu bukti-buktinya dulu nih, Bayang Muda?

sering di ghosting sama gebetan? Chill, ada Hitsmaker yang siap jadi rental pundakmu tiap hari nih sebagai muda. Biar makin hits, jangan lupa follow Instagram dan TikTok Radio Kalimaya Baskara @kalimaya_malang ya.

0: main-main ke CFD alias Cek Fakta Dulu. Sebentar lagi, cuma di Kalimaya Baskara. Stay tune!
1: Oke, sebenernya udah kali ini kita udah masuk di segmen Cek Fakta Dulu, yang pastinya kita bakal cek fakta. Kali ini buat kamu yang sering ngeliat konten galon yang berbahaya gitu ya, terus langsung pengen buang semua botol di rumah kamu, tahan dulu, karena ini waktunya kita cek fakta dulu sebenernya udah. Jadi yang lagi dibahas itu bukan berarti pada akhirnya semua galon atau kemasan plastik itu otomatis berbahaya gitu ya, dan kamu membuang jauh-jauh semua galon kamu yang ada di rumah. Yang disorot di sini adalah paparan zat bernama BPA atau Bisphenol A, yaitu zat yang memang dikenal dipakai di berbagai jenis kemasan dan juga dalam jumlah tertentu. Itu perlu diawasi nih sebenarnya udah, karena berpotensi mengganggu hormon yang kita konsumsi. Nah, menurut pakar dari Objin yang aku baca dari kompas.com yang ngobrol di podcastnya Raditya Dika, nah perhatian soal ini tuh idealnya sebenarnya itu dimulai bahkan sebelum kehamilan dan juga terutama di awal masa hamil sebenarnya udah. Tapi di Indonesia sendiri juga ada aturan BPOM nih soal batas aman migrasi BPA di kemasan pangan. Nah, pertanyaannya dulu nih sebenarnya udah, selama ini kamu tipe yang suka cek label kemasan atau jujur gak pernah kepikiran sama sekali apalagi sama BPA ini? Dan kira-kira apa ya yang perlu disiapin sebelum pada akhirnya punya anak yang pada akhirnya ternyata itu juga salah satunya dipengaruhi dari penggunaan galon BPA ini sebenarnya udah. So, buat kamu yang kepo, stay tune di Cek Fakta Dulu bareng sama Arbi.

0: SBM Muda, ada gak nih anak kamu, saudara kamu, teman kamu, atau mungkin kamu sendiri yang tahun ini bakal jadi maba alias mahasiswa baru? Kalau masih bingung cari-cari tempat kuliah yang cocok, ada salah satu kampus yang berada di bawah naungan langsung Kementerian Agraria dan juga Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional atau ATR BPN. Namanya adalah Politeknik Agraria STPN SBM Muda. Nah, kampus ini dirancang untuk khusus banget ya menghasilkan lulusan unggul, adaptif, inovatif, dan juga berkarakter. Bahkan lulusannya bisa jadi rujukan di bidang agraria, pertanahan, dan penataan ruang. Politeknik Agraria STPN letaknya di Yogyakarta dengan sistem pendidikan asrama atau boarding school. Dan menariknya ada 4 program studi yang bisa kamu pilih berdasarkan minat dan juga keahlian yang dimiliki, yaitu Sarjana Terapan Pertanahan, Sarjana Terapan Kebijakan dan Manajemen Pendaftaran Tanah, Sarjana Terapan Manajemen Penataan Ruang dan Pertanahan, dan Sarjana Terapan Survei Pemetaan dan Informasi Pertanahan. Saat ini seleksi penerimaan taruna baru dari Politeknik Agraria STPN tahun akademik 2026-2027 sudah dibuka sebenarnya dan bakal ditutup di hari Kamis ini di 18 Juni 2026. Untuk informasi dan juga pendaftaran bisa kamu lihat ya lewat website di sptb.stpn.ac.id. Mari bergabung menjadi Taruna Politeknik Agraria STPN. Cek informasi selengkapnya di www.stpn.ac.id dan follow akun Instagram resmi di @stpn.official ya.
1: Woi, dari tadi ngangong-ngangong aja pas diajakin ngobrol gebetan. Stop bikin dia ilfeel gegara kamunya kudet. Makanya, dengerin Morning Breakfast tiap hari biar hits maksimal dan bikin doi makin jatuh hati.

0: main-main ke CFD alias cek fakta dulu. Sebentar lagi cuma di Kalimaya Baskara. Stay tune.
1: Powerful Day with Kalimaya Baskara.
2: Kalau dulu sebagai budak obrolan soal siap punya anak itu identiknya yaudah finansial dan juga sekolah gitu ya. Sekarang pembahasannya makin luas. Salah satunya adalah soal kebiasaan sehari-hari dan selama kehamilan. Di pembahasan ini sebagai budak pakar dan juga psikolog itu ngingetin kalau misal dari kesehatan anak ternyata nggak mulai pas lahir aja. Mulai dari pola makan, jam tidur, sampai paparan zat dari lingkungan dan juga kemasan makanan. Dan juga mulai dari pada akhirnya perhatian gitu ya. Termasuk soal zat pengganggu hormon yang lagi banyak dibahas ini sebenarnya. Salah satunya adalah BPA. Tapi ingat ya sebenarnya, ini bukan berarti semua plastik itu harus dihindari total. Lebih ke makin sadar ada sama pada akhirnya cara pakai dan juga sumber paparannya nih sebenarnya. Dan kira-kira kalau misalnya menurut kamu, edukasi soal persiapan jadi orang tua di Indonesia sekarang apakah sudah cukup luas gitu ya jangkauannya atau masih minim banget nih? Dan anyways, ternyata sebenarnya jadi cek fakta dulu tadi adalah informasi terakhir dari pagi hari ini. So thank you very much for you yang sudah joining with us dari jam 6 sampai jam 9 tadi di morning breakfast bareng sama Arbi. Dan thank you buat kamu juga yang udah dengerin via streaming dan juga on air, terus juga udah gabungan juga di sosial media kita di Instagram, live TikTok dan juga WA. Jumpa lagi di morning breakfast selanjutnya bareng sama Arbi atau Hismaker lainnya setiap hari Senin sampai hari Kamis jam 6 sampai jam 9 pagi yang pastinya bakal nemenin kamu selalu dan update-update informasi dari Malang Raya Indonesia dan juga mancanegara. So, dari Palam Jingga nomor 37, Arbi pamit undur diri dari ruang dengar kamu and keep your ears only on 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power. Have a nice day and happy Thursday, Sbiamuda. Bye-bye.

0: Hei, bengong aja.
1: Hehe, bingung mau ngapain? Coba aja ya, kita punya teman bayangan, pasti gak bosen kalau mau ngapa-ngapain.
2: Gimana ya rasanya punya teman bayangan? Pasti gak kesepian. Eits, gak usah dipikirin. Kamu punya Radio Kalimaya Baskara yang setia jadi teman kamu di semua suasana.
3: Muda, ini dia jawara Indonesian Hit Single di Kalimaya Most Wanted Hits minggu ini.
4: Kangen sih, tapi gimana ya cara ngomongnya? Gak pengen kelihatan kangen, tapi aku kangen.
5: Rabun jauh, biar Nadia.

0: kepoin single terbaru dari musisi tanah air yang berhasil masuk di ruang tunggu minggu ini. Number 3.
1: Kayaknya sih ini udah akhir dari cerita kita berdua ya. Semoga aja nanti Lost in Goodbye Rimar.

0: Gaslah OTW dengerin Spal Spill di Radio Jagoanmu, Kalimaya, Baskara. Stay tune.
1: Sebaya muda, pernah nggak sih kamu tiba-tiba merasa kayak meledak sendiri? Marah, sedih, panik, terus malah ngerasa bingung nih. Kenapa sih rasanya susah banget dikontrol? Gak usah malu sebaya muda, itu wajar banget kok. Cuma emang agak tricky sih kalau nggak dikontrol. So, kali ini Ivy bakal spill 3 tips buat atur emosi kamu biar nggak meledak duluan. Yang pertama, atur nafas kamu. Tarik nafas dalam-dalam, tahan sebentar, terus hembus pelan ya sebaya muda. Ini emang simple banget, tapi dijamin ampuh banget loh buat ngasih ruang ke otak kamu biar gak langsung ngasih reaksi. Kedua, kenalin dulu apa sih yang bikin kamu gampang kebawa emosi. Kalau kamu tahu pemicunya, kamu bakal jadi lebih siap dan gak gampang kejebak suasana hati yang berantakan. Dan yang ketiga, alihin fokus kamu. Kamu bisa dengerin musik, jalan sebentar, atau sekedar duduk sambil minum air biar badan dan kepala kamu balik stabil sebaya muda. Jadi inget ya sebaya muda, emosi itu wajar, tapi jangan sampai deh dia yang ngatur kamu. Harusnya kamu yang pegang setirnya.

Lagi nungguin ojek online, tapi kok lama banget ya? Radio Aiker. Biar gak bete, dengerin Radio Kalimaya Baskara aja. Music. Vibes. Repeat.

0: Supaya mudah, ini dia jawara international hit single di Kalimayas Most Wanted Hits minggu ini.
1: Libur panjang lagi nih Sebaya Muda. Enaknya kita jalan-jalan kemana ya? Where We Go Marshmallow featuring Thomas Rhett.

0: sekarang kepoin single terbaru dari musisi mancanegara yang berhasil masuk di new entry minggu ini.
1: Number 5.
2: Kamu sih pakai acara segala ngeraguin pilihannya diva. Tastes so good, Niall Horan.

0: dikirim ke bumi untuk orang-orang sepertiku.
1: Kepo, Kalimaya, update info. Cuma di Kepo, kamu bisa update sejuta info unik, menarik, dan inspiratif.
2: Masih barengan sama Indes yang bakalan terus nemenin hari kamu dengan info-info paling keren dan paling up to date. Pernah gak sih ngebayangin motor gede kayak Harley Davidson yang biasanya buat santai tiba-tiba berubah jadi motor balap jadul yang ramping? Duh, pasti langsung jadi pusat perhatian banget ya di jalan. Nah, aku barusan habis kepo ini dari kompas.com. Ternyata ada konsep motor baru namanya Harley Davidson RMCR. Motor Amerika ini tampil beda banget karena mengusung gaya cafe racer yang kental banget sama nuansa balap klasik tahun 60-an. Meskipun gaya retro, tapi teknologi yang dipakai tetap modern dan kelihatan gahar banget dengan bodi yang lebih compact. Jadi, buat kamu yang suka tampilan motor yang beda dan punya karakter kuat, konsep Harley yang satu ini emang bener-bener definisi keren yang sesungguhnya deh.

0: Macet banget sih. Kapan nyampainya kalau kayak gini?
1: Tenang, kita tunggu aja ya. Sabar. Nih, aku puterin radio.
2: Stop Marco Top. Emang paling benar kalau macet-macet gini dengerinnya Radio Kalimaya Baskara. Bikin cranky jadi hilang, suasana hati jadi senang.

0: in to Kalimantan FM and feel the joy.
1: Semuanya muda, ini dia jawara Indonesian Hit Single di Kalimaya Most Wanted Hits minggu ini.
2: Kangen sih, tapi gimana ya cara ngomongnya? Gak pengen kelihatan kangen, tapi aku kangen.
3: Rabun jauh, biar Nadia.

0: kepoin single terbaru dari musisi tanah air yang berhasil masuk di ruang tunggu minggu ini. Number 3.
1: Kayaknya sih ini udah akhir dari cerita kita berdua ya. Semoga aja nanti Lost in Goodbye Rimar.

Rehatlah kamu, rehatlah sejenak, agar kau tahu kebohonganmu tak akan pudar, tak akan

0: Here comes another hour of today's hit music.
1: Here's the tune.
2: Halo Akmal, sibuk gak?
3: Enggak sih, kenapa?
2: Kita kan mau ngadain konser ya buat ulang tahun jurusan. Kayaknya udah harus nyiapin nih konsep sama list artisnya mulai dari sekarang. Kamu kan update banget tuh tentang musik-musik. Boleh bantu gak ya? Nanti aku bantu juga kok.
3: Oh, aman kok. Nanti aku kirimin secepatnya ya.
2: Mau jadi orang paling update tentang musik kayak dia? Gampang. Caranya, tune in ke Radio Kalimaya Baskara dan dengerin R12 setiap hari. Dari jam 12 sampai jam 2 siang. Terus, udah. Pasti kamu langsung tuh tahu info-info terupdate tentang musik. Jangan sampai ketinggalan ya. Perfect day with Kalimaya Baskara.
4: One atau one, Kalimaya Baskara FM, the new hits power. Hi SBOD, selamat siang and welcome back with Arbi. Dan selamat hari Kamis menuju weekend SBOD. Pastinya kamu harus semakin semangat ya. Apalagi di siang-siang yang lagi panas ini. Nggak apa-apa banget, kita adem-ademan bareng lagu-lagu update gitu ya. Dari Kalimaya Baskara Malang yang bakal nemenin kamu di request 12 sampai jam 2 siang nanti. Ya pastinya kita bakal update-update juga. Selain musik, kita juga bakal update berita-berita dari artis-artis Indonesia dan juga mancanegara. Yang kali ini juga bisa loh, kamu misal mau request lagu ya sebagai muda di 0822622021, atau juga bisa di Instagram dan juga di live TikTok kita di @kalimaya_malang. Atau nanti kalau misal kamu mau gabungan via call juga boleh banget di WA kita sebagai muda. So, bareng sama Arbi selama 2 jam ke depan and enjoy.

0: 102.1 Your Friendly Hit Station.
1: Siapa nih sebenarnya muda yang masih di bulan Juni tapi udah nunggu-nunggu award show di mana-mana, dari Grammy. Kalau misal di Indonesia kita punya AMI ya, alias Anugerah Musik Indonesia. Terus juga banyak sebenarnya ya award-award di dunia ini yang menarik-menarik banget. Dan kali ini sebenarnya muda bakal ada info dari Grammy yang ada gebrakan di tahun ini. Kira-kira apa ya? Tapi sebelum ngomong spill sebenarnya muda, aku pengen nanya ke kamu. Kira-kira kalau misal ada artis Indonesia yang pada akhirnya masuk di Grammy, kira-kira yang paling cocok siapa ya? Boleh dong ngisi di Jujurly ya, di Instagram story @kalimaya_malang. Ya nantinya kalau misal kamu mau gabungan via call, juga boleh banget di 0822-622-0021. Spill artis jagoan kamu buat dimasukin ke Grammy nih sebenarnya mudah.

0: Buat kamu yang udah puyeng-puyeng banget minggu ini, sebenarnya udah kali ini kamu bakal ada sesuatu yang fresh yang bikin kamu semangat. Karena 7 penampil luar biasa udah siap memberikan aksi panggung terbaik mereka. Ada Shailon Seven, Sal Priyadi, Bara Suara, Malik and the Essentials, Fiersa Bersari, Koldiak, dan Biru Baru yang bakal melebur jadi satu dalam satu harmoni yang gak bakal bisa kamu lupain. Ya udah. Yes, this is Polly Pony. Dari deretan lagu romantis, syahdu, sampai distorsi yang membakar energi, semuanya ada di sini. Pertanyaannya, apakah kamu udah siap sebaya udah menjadi bagian dari sejarah baru ini? Buruan, tiket reguler dan juga bundling masih bisa kamu dapetin secara resmi melalui www.polypony.id. Save the date di 20 Juni 2026 di Lapangan Rampal, Kota Malang. Don't miss it and we'll see you there. Polly Pony, supported by 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power.
1: Udah jam 12. Waktunya request 12.

0: 102.1 your friendly hit station.
1: Alright, so ya udah kali ini yang seperti aku spill tadi ya, bahwasanya tentang Grammy, Grammy, Grammy. Kira-kira kalau misal masyarakat Indonesia atau artis Indonesia ya, kira-kira siapa ya yang cocok banget buat masuk Grammy? Arby sih jujur mikirnya belum ada, tapi nanti bakal Arby spill di segmen Jujurly. Tapi ngomongin soal Grammy ya, dari Recording Academy itu baru aja ngumumin perubahan besar buat ajang Grammy Awards ke-69 yang bakal digelar di tahun depan gitu ya, dimana mereka tuh nambahin 5 kategori baru dan juga ngubah beberapa aturan penting sebenarnya. Loh, kenapa kok tiba-tiba dirombak gini ya? Nah, ini tuh dimaksudkan gitu ya. Maksud-maksudnya adalah supaya pada akhirnya penghargaan ini tuh bisa relevan dan juga bisa merelate gitu ya sama orang lain dan juga perkembangan industri musik dunia sekarang ini sebenarnya. Kalau misal kamu kepo 5 kategori barunya itu apa? 5 kategori baru yang didebutin itu adalah Best Asian Pop Music Performance, terus ada Best Latin Song, Best R&B Collaboration or Duo or Group or Performance, Best Traditional Pop Vocal Performance, dan juga Best Traditional Folk Album. Ya udah sebenarnya masih banyak kategori baru yang lain dan juga aturan-aturan baru yang lain, tapi abis ini bakal lebih spill ya. Ya udah, setelah lagu yang satu ini, requestan dari kamu yang udah gabungan di sosial media kita, ada Shalom 7 Memory Baik.

ye. Lagi nungguin chat yang gak dibalas-balas sama doi ya. Nah, biar makin sabar nungguinnya, mending sambil dengerin Radio Kalimaya Baskara. Gak bikin doi balas chatmu sih, tapi dijamin deh, galaunya pasti langsung hilang.

0: Always With You Kalibaya Baskara.
1: Selain kategori baru dari Grammy tadi ya, yang ada 5 tadi termasuk kategori Best Asian Pop Music yang pada akhirnya itu banyak banget gitu ya yang ngomongin, karena itu paling menarik banget ditujukan khusus untuk musik pop dari pasar Asia, yang which is pasar Asia itu gede banget. Sekarang udah gak cuma K-pop, J-pop doang, tapi dari C-pop itu juga udah mulai gede banget. Salah satunya itu adalah Nona, supaya udah wow, kita rooting ya Nona buat masuk di Grammy, supaya udah amin. Anyways, selain kategori baru, ada aturan baru untuk kategori Best New Artist dan juga albumnya juga ikut berubah sebenarnya. Karena sekarang musisi itu bisa didaftarin buat masuk di nominasi Best New Artist sampai maksimal di 4 kali dari yang sebelumnya itu cuma 3 kali. Tapi kalau untuk kategori album, syarat jumlah lagu baru di dalamnya itu diturunin sebenarnya dari 75% menjadi 66%. Well, perubahan ini pada akhirnya dibuat supaya pada akhirnya album-album baru yang dirilis di pasaran tuh enggak gampang gugur ya, karena masalah teknis presentasi. Itu sebenarnya. Buat kamu yang udah kepo dengan aturan baru ini bakal kapan gitu ya Grammy-nya disenggalairain ya, di mana malam puncak Grammy Awards ke-69 sendiri bakal rencananya digelar di 7 Februari 2027, which is masih tahun depan ya. Masih ada waktu banget buat kamu berdoa supaya mungkin nanti bakal ada perwakilan Indonesia gitu ya masuk di Grammy Awards 2027. Kira-kira kalau misal ada, siapa ya sebenarnya udah perwakilan Indonesia di Grammy?

Buat yang suka ngeluh, internet lemot, hidup kok gini, sini dulu, Radio Kalimaya Baskara punya koneksi langsung ke hati kamu. Tenang aja,

0: Son of Your Day Kalimaya Baskara.
1: Siapa banget di sini sebenarnya udah yang hobinya buat comeback ke era-era Y2K gitu ya. Terus kayak di era-era tahun 2000-an gitu, karena buat kamu yang udah kangen sama era-era zaman tersebut, DJ dan juga produser asal Amerika Serikat, Bowyer ya, kembali merilis album studio ketiganya yang berjudul You pada 12 Juni 2026 kemarin banget nih sebenarnya muda. Dimana album ini juga menjadi karya penuh dari playlist ya, alias dari album pertamanya. Dalam 6 tahun terakhir sejak rilis perilisan pertamanya yang Planet Mad di tahun 2026 sebenarnya udah terinspirasi dari era kejayaan musik dance di era tahun 2000-an. That's why dari You ini hadir itu sebagai penghormatan terhadap para maestro sampling yang bentuk landscape ya. Yang berdiri membentuk landscape musik elektronik pada artinya. Dan yang mana dari aku baca dari creativedisc.com, sebenarnya udah menjelang perilisan album, itu gak cuma diem-diem doang gitu ya. Bowyer di sini juga ngenalin single terakhirnya yang berjudul Somebody, yang diproduseri bersama Hudson Mohawk. Lagu ini pada akhirnya judulnya itu adalah Fat Boy Soup, sebagai bentuk penghormatan kepada Fatboy Slim alias salah satu orang yang paling mempengaruhi pendekatannya terhadap sampling lagu sebenarnya. Menarik banget ya sebenarnya dari Planet Mad ini yang pada akhirnya bakal dirilis. Sebenarnya udah dirilis ya di 12 Juni kemarin, yang bisa banget kamu baca dan juga kamu nikmati, kamu resapi maknanya di all streaming platform by Bowie.

0: Powerful Day with Kalimaya Baskara.
1: Masih bakal update-update dari berita musik. Sebenarnya muda kali ini datangnya jauh dari Indonesia alias dari Swedia. Penyanyi penulis lagu asal Swedia yang kayaknya kamu udah tahu juga alias Tove Lo, sebenarnya muda, akhirnya resmi ngerilis single terbarunya yang berjudul Das Flur, yang menampilkan kolaborasi berdananya bersama musisi asal Belgia Stromae, yang mana ini tuh udah dirilis juga ya di minggu lalu di 12 Juni 2026, dimana lagu ini nyatuin dua sosok inovatif yang sama-sama dikenal kerap mendobrak pakem musik di abad 2020-an ini sebenarnya udah. Dimana kalau misal kamu kepo mendobraknya kayak gimana, nah ini aku diceritain dari creativedisc.com, dimana dari Das Flur sendiri, dia tuh menjadi salah satu kolaborasi lintas budaya yang paling dinantikan di tahun ini, karena dia tuh kayak bisa nemuin antara artis Swedia yang dia tuh pernah ngeraih nominasi Grammy, terus juga ditemuin sama musisi Belgia yang di akui dan juga dicintai secara internasional sebenarnya udah. Jadi kayak pertemuan antara dua kolaborator ini tuh benar-benar kayak gong parah gitu ya. Kayak the duo that we never knew we needed, dan actually we knew we needed sebenarnya udah. So buat kamu yang kepo seberapa mendobrak pakem musik dari rilisan Das Flur ini by Tove Lo sebenarnya udah, boleh banget kamu streaming di all streaming platform by Tove Lo dan juga kolaboratornya.

0: Kalimea Baskara, your favorite station.
1: Alright, sebenernya udah masih bareng sama Arbi, jujur li banget gitu ya. Abis mati listrik di area Soekarno-Hatta, apakah kamu di daerah kamu juga terdampak gitu ya, di area Malang? Atau mungkin di daerah mana aja nih sebenernya udah yang habis terdampak mati listrik? Sore ini memang lagi terjadwal gitu ya untuk pemadaman, jadi siap siaga aja. Buat kamu mumpung lagi hidup gini, di cas semua kebutuhan listriknya dari laptop, HP, dan lain-lain gitu ya. Dan anyways, ini kita bakal update-update lagi dari berita-berita musik internasional dan juga Indonesia. Kalau misal tadi sudah ada dari Grammy, terus juga ada dari Tovelo dan juga dari Bawir yang sudah kita update tadi. Kali ini datang dari David Archuleta yang kembali menghadirkan musik barunya lewat single terbaru bertajuk Love for Free. Loh, kayak gimana ini? Cintanya gratis atau kayak gimana sebenarnya? Udah. Karena bersamaan dengan single itu, dia juga ngerilis satu lagu lain. Judulnya itu adalah Better Than You, yang mana keduanya tuh resmi dirilis di tanggal 12 Juni kemarin. Jujur, satu hari semua artis kayaknya ngerilis lagu baru semuanya sebenarnya udah. Yang mana dari lagu Love for Free ini, dia tuh kayak pengen ngangkat pesan yang penuh kedewasaan sebenarnya udah tentang mengenali nilai diri sendiri. Dan menurutnya lagu ini tuh berbicara tentang menyadari harga diri dan gak mau lagi berurusan dengan permainan perasaan serta menetapkan batasan sebenarnya udah. Yang mana dengan hal-hal itu tuh kayak proses belajar dan juga bertumbuh gitu ya, menjadi seseorang yang sadar bahwasanya dia bakal cuma menghabiskan waktunya bersama orang-orang yang memiliki niat baik dan benar-benar menghargai sebagai pribadi. So kalau misal kamu relate, ya udah boleh banget ya langsung aja di streaming di all streaming platform by David Archuleta.

Alright, sebenernya udah gak kerasa juga ternyata udah hampir jam 2, which is sudah saatnya Arbi pamit undur diri dari ruang dengar kamu. Thank you very much for joining with us. Sebenernya udah buat kamu yang tadi udah gabungan di on air kita, dan buat kamu yang tadi udah dengerin via streaming, sebenernya udah di sosial media kita juga boleh ya. Thank you very much for joining with us di Instagram, terus juga di live TikTok dan juga di WA kita. Jumpa lagi di request 12 selanjutnya yang bakal nemenin kamu setiap siangnya jam 12 sampai jam 2 siang bareng Hitsmaker RB atau Hitsmaker lainnya yang pastinya bakal nemenin kamu dengan update-updatean musik Indonesia dan juga mancanegara. Dan dari Palem Jingga nomor 37, RB pamit undur diri. And keep your ears only on 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power. Have a nice day and happy Thursdays, Biamuda. Bye-bye!

0: Mie instan tuh simpel banget ya rasanya. Tapi kok kayak beda banget ya kalau dimakan habis putus cinta.
1: Ya lagian, kamu makannya sambil dengerin lagu galau gitu. Gimana gak makin berbumbu itu mie kamu?
0: Kalimaya Baskara FM selalu bisa jadi bumbu tambahan buat semua rasa di hidup kamu sebagai muda.

0: music station.
1: The most explosive.
2: Sebaya muda, ini dia juara international hit single di Kalimayas Most Wanted Hits minggu ini.
3: Libur panjang lagi nih sebaya muda. Enaknya kita jalan-jalan kemana ya? Where We Go Marshmallow featuring Thomas Rhett.

0: Yuk kepoin single terbaru dari musisi mancanegara yang berhasil masuk di New Entry minggu ini.
1: Number 5.
2: Kamu sih pakai acara segala ngeraguin pilihannya diva. Tastes so good, Niall Horan.

0: Music is the rhythm of us.
1: Gaslah OTW dengerin Spal Spill di Radio Jagoanmu Kalimaya Baskara. Stay tune.
2: Siapa sih yang gak mau badannya bagus dan proporsional? Pastinya sebaya muda punya body goals-nya masing-masing kan? The problem is, Ivy juga pengen banget nih turunin berat badan, tapi Ivy malas olahraga. Tapi tenang aja sebaya muda. Setelah Ivy selidiki lagi, ternyata ada loh tips diet yang bisa berhasil dengan olahraga minim. Ivy spill aja kali ya, namanya defisit kalori. Jadi gini ya sebaya muda, defisit kalori itu artinya kamu makan lebih sedikit kalori daripada yang kamu bakar tiap hari. Misalnya, kebutuhan tubuh kamu tuh sekitar 2000 kalori per hari. Tapi di hari itu tuh kamu cuma makan 1700 kalori. Nah, nantinya tubuh kamu tuh bakal ngambil sisa energi yang kamu butuhin dari lemak yang tersimpan di tubuh kamu. Makanya, lama-lama berat badan kamu bisa turun. Tapi inget ya, sebaya muda, defisit kalori itu bukan berarti kamu harus kelaparan. Pilih makanan yang bergizi, tapi tetap rendah kalori, kayak sayuran, buah, dan buat proteinnya bisa banget dari ikan atau dada ayam. Selain itu, sebaya muda juga bisa hindarin minuman manis ya, soalnya kalorinya cukup tinggi. So, intinya, kunci dari diet sehat itu bukan cuma gym doang. Tapi, kamu juga harus perhatiin apa yang ada di piring kamu. Gimana? Menarik banget kan teknik diet defisit kalori ini?
0: Your Vibes, Your Station, 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power.

0: panggilan buat si paling hits. Gas Goy, dengerin radio Kalimaya Baskara kapan aja dan di mana aja. Via sonora.id dan Radio Garden. Anti FOMO-FOMO Club soal update info, lagu, dan trending topik yang lagi viral banget nih. Follow juga Instagram, Facebook, Twitter, dan YouTube kita di @kalimaya_malangsw_muda. So, stay tune. Semua ada di radio favoritmu ini.
1: Dem tek, dem dem dem tek. Ganti dong, masa dari kemarin gitu terus. Cobalah Jenny yuk.
2: Aduh, susah banget itu. Ayo stecu-stecu aja deh.
1: Yaudah, velocity lagi terus aja gak apa-apa.
3: Biar gak pusing, gasin update tren viral dunia maya kamu. Cuma di radio Kalimaya Baskara.

0: kepoin single terbaru dari musisi tanah air yang berhasil masuk di ruang tunggu minggu ini. Number 3.
1: Kayaknya sih ini udah akhir dari cerita kita berdua ya. Semoga aja nanti Lost in Goodbye, Rimar.

0: Kamu kenapa kok kayak gak enak gitu mukanya?
1: Hah, lagi stres aja sih, banyak yang lagi dipikirin.
0: Nih, coba dengerin
2: Radio Kalimaya Baskara, solusi tepat buat healing tipis dan kabur dari realita.
3: That's right. Are you ready?
4: Yeah.
3: Ladies and gentlemen.

0: Hi people, welcome to the greatest monument in town.
1: Bagus banget deh video kakak ini. Kayak kenal monumen yang di Paris nggak sih?
0: Senajan sampun siap, monggo sarengan bersani aktivitas wargi dateng mriki.
1: Loh, kok bahasa Jawa? Ya ampun, di Indonesia toh ternyata. Cuma di Radio Kalimaya Baskara, kamu bisa cari info seputar dunia dan seisinya.

0: music station.
1: The most explosive.
2: Sebaya muda, ini dia juara international hit single di Kalimayas Most Wanted Hits minggu ini.
3: Libur panjang lagi nih sebaya muda. Enaknya kita jalan-jalan kemana ya? Where We Go Marshmallow featuring Thomas Rhett.

0: kepoin single terbaru dari musisi mancanegara yang berhasil masuk di New Entry minggu ini.
1: Number 5.
2: Kamu sih pakai acara segala ngeraguin pilihannya diva. Tastes so good, Niall Horan.

0: Kepo, Kalimaya, update info. Cuma di Kepo, kamu bisa update sejuta info unik, menarik, dan inspiratif.
1: Halo Sobat Muda, masih barengnya sama Ines yang bakalan tetap setia nemenin harinya kamu. Siapa nih yang punya dream list mau liburan ke Jepang? Pasti nggak bakal ngelewatin ikon yang satu ini ya, Gunung Fuji. Tapi tahu nggak, ternyata ada fakta unik loh yang jarang orang tahu. Tadi aku sempat di-spill sama edntimes.com kalau Gunung Fuji itu ternyata milik pribadi loh. Ternyata milik kuil Fuji San Hongu Sangen Taisha. Pas aku kepoin lagi, gunung cantik ini sebenarnya gabungan dari 3 gunung berapi yang berbeda. Loh, berasa dibisikin rahasia alam ya Sobat Muda. Karena saking luasnya, gunung ini juga punya 5 danau yang eksotis banget di sekitarnya. Makanya aku mau curhat dikit nih, kalau kesana jangan cuma foto-foto aja, tapi hargai juga kesuciannya. Keindahan Fuji itu bukan cuma soal pemandangan, tapi juga sejarahnya yang dalam banget.
2: Kalimaya Baskara, your station, your style.
3: Gaslah OTW dengerin Spal Spill di Radio Jagoanmu, Kalimaya Baskara. Stay tune.
1: Sobat Muda, siapa nih yang koleksi sepatunya udah mulai kelihatan kusam atau bahkan soalnya gampang jebol? Padahal sepatu yang bersih itu kunci biar OTD kamu makin pol dan kelihatan niat kan ya. Nah, Ines baru di-spill nih sama 3second.co.id. Ada trik rahasia biar sneakers atau flat shoes kesayangan kamu tetap kayak baru beli. First thing first, jangan pernah cuci sepatu pakai deterjen baju ya Sobat Muda. Zat kimia di deterjen itu keras banget dan bisa bikin warna sepatu kamu cepet pudar atau bahannya jadi kaku. Lebih baik pakai sabun khusus sepatu atau kalau kepepet pakai sabun bayi yang lebih lembut ya. Secondly, kalau sepatu kamu basah habis kehujanan, jangan dijemur langsung di bawah matahari. Suhu panas yang ekstrim bisa ngerusak lem sepatu dan bikin bentuknya berubah atau mengkerut. Cukup angin-anginin aja di tempat yang teduh, tapi sirkulasi udaranya yang bagus ya. And thirdly, simpan sepatu pakai shoe tree atau ganjalan kertas. Ini penting banget biar bentuk sepatu kamu tetap terjaga dan gak letoy pas lagi disimpan di rak. Jangan lupa juga buat rutin pakai semprotan pelindung atau waterproof spray biar noda gak gampang nempel di bahan sepatu kamu. Jadi jangan cuma rajin beli sepatu baru aja ya Sobat Muda, tapi juga harus rajin ngerawatnya. Yuk cek rak sepatu kamu sekarang dan mulai praktekin tipsnya ya.
2: Your life, your fight, your music.

panggilan buat si paling hits. Gas Goy, dengerin radio Kalimaya Baskara kapan aja dan di mana aja. Via sonora.id dan Radio Garden. Anti FOMO-FOMO Club soal update info, lagu, dan trending topik yang lagi viral banget nih. Follow juga Instagram, Facebook, Twitter, dan YouTube kita di @kalimaya_malangsw_muda. So, stay tune. Semua ada di radio favoritmu ini.

0: Berani-beraninya muter Bernadia sampai langit ketujuh. Athena, matiin radiomu sekarang.
1: Bang, gak mau. Siapa kamu, Zeus? Sekalian aja radionya aku tempel ke kupingmu.
2: Bahkan langit ketujuh juga kecanduan kalimaya Baskara.

0: Today Dance become 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power.
1: Number 1.
2: Kalau ngomongin naik gunung, itu emang seru ya sebenarnya muda. Tapi ternyata nggak semua jalur bisa asal gas aja loh. Nah ini ada kabar dari Gunung Semeru sebenarnya muda, di mana BBTN BTS baru aja mengamankan total pendaki ilegal yang masuk lewat jalur gak resmi. Bahkan salah satu pendaki itu sempat tertinggal karena mengalami cedera di bagian kaki dan akhirnya harus dievakuasi tim gabungan sampai malam hari. Nah ini aku dibacain dari suryamalang.com. Selain soal aturan, ini juga jadi reminder ya, kalau misal pendakian itu bukan cuma soal sampai puncak aja, tapi juga soal keselamatan diri dan juga tim kamu nih sebenarnya. Karena sekali ambil jalur ilegal, risikonya itu bisa jauh lebih besar dari yang dibayangkan. Nah kalau misal kamu sendiri sebenarnya tim yang selalu ikut jalur resmi atau pernah kepikiran cari jalur alternatif biar lebih cepat.
1: Number 2.
2: Buat yang tiap hari ngeluh macet, capek naik kendaraan, sambung-sambung menyambung, atau anak Malang Selatan yang merasa transportasi umum masih kurang ramah, ada kabar yang mungkin bikin agak lega nih sebenarnya muda. Dari Dishub Kabupaten Malang lagi matengin rencana pembukaan koridor 2 bus Transjatim sampai ke daerah Kepanjen sebenarnya muda. Dan ini aku dispil dari suryamalang.com, ada 3 rute yang diusulkan, tapi yang paling diprioritaskan sementara adalah lewat Gondang Legi nih, karena dinilai bisa dukung perkembangan wilayah dan juga konektivitas ke depannya. Apalagi rencana exit tol juga nih sebenarnya udah juga bakal ada banget nih, yang nantinya bakal disiapin sekitar 14 bus dan juga sistem feeder dari angkutan desa biar akhirnya aksesnya tuh lebih nyambung sebenarnya udah. Kalau ini beneran jalan nih, menurut kamu bakal bikin orang lebih mau naik transportasi umum atau tetap tim kendaraan pribadi nih sebenarnya udah?
1: Number 3.
2: Bayangin deh sebaya muda, angka 1 triliun tapi barangnya malah numpuk di gudang. Kamu langsung ngebayangin gak sih bakal sepenuh dan setumpeh-tumpeh apa? Nah, dari Kejaksaan Agung sekarang itu lagi melakukan penyegelan gudang motor listrik Badan Gizi Nasional di Sentul sebagai bagian dari penyelidikan dugaan korupsi tata kelola program makan bergizi gratis atau MBG. Motor-motor yang sebelumnya direncanakan buat mendukung program itu dilaporkan mangkrak dan belum termanfaatkan secara optimal. Sampai sekarang dari Kejaksaan Agung juga udah menetapkan 5 tersangka dan masih mendalami alur pengadaan sampai penggunaan anggarannya. Kalau misal menurut kamu sebenarnya udah dalam proyek besar yang pakai uang negara, apa yang penting diawasi dulu nih, proses pengadaannya, transparansinya, atau hasil akhirnya nih sebenarnya udah?
0: So keep your ears on 102.1 Kalimaya Baskara FM.

0: News Highlight. Only on 102.1 Kalimaya Baskara FM, Ninyi Hits Power.
1: 102.1 Kalimaya Baskara FM, The New Hits Power. Hi semuanya, welcome back with RB di News Highlight. Dan kali ini masih ngomongin soal Piala Dunia. Yang kebayang biasanya apa? Begadang, teriak-teriak waktu gol, sampai ritual nobar bareng sama teman semuanya. Tapi di Kota Malang, euforia Piala Dunia 2026 ternyata juga dilihat sebagai peluang buat menggerakkan ekonomi lokal. Nah, Wali Kota Malang Wahyu Hidayat mengajak masyarakat buat ikut meramaikan nobar karena dinilai bisa jadi momentum emas nih buat pelaku ekonomi dan juga UMKM untuk menambah pemasukan nih sebagai muda. Mulai dari kafe, warung nongkrong, sampai tempat hiburan, semuanya bisa ikut merasakan dampak dari tingginya antusiasme masyarakat di sini sebagai muda selama turnamen berlangsung. Gak cuma soal ekonomi, dari Pemko juga ingin nobar tuh jadi ruang kebersamaan dan juga sportivitas yang bisa dinikmati semua kalangan sebagai muda. Bahkan jajaran ASN itu juga diarahkan nih buat ikut memeriahkan suasana dengan agenda nobar dan juga mengenakan jersey tim peserta Piala Dunia setiap hari Jumat. Tapi ada catatannya ya sebagai muda, euforia boleh, tapi ketertiban jangan sampai ketinggalan. Masyarakat dan pelaku usaha diimbau untuk menjaga keamanan dan juga kenyamanan lingkungan supaya pada akhirnya nobar tetap seru tanpa ganggu sekitar. Kalau misalnya kamu sendiri sebagai muda, tim nobar di kafe, nonton di rumah, atau malah punya ritual khusus tiap musim Piala Dunia nih sebagai muda. Anyways, dimanapun dan kapanpun sebagai muda, stay tune di News Highlight selanjutnya bareng sama Arbi yang pastinya only on 102.1 Kalimaya Baskara FM, The New Hits Power.
0: News Highlight only on 102.1 Kalimaya Baskara FM, The New Hits Power.
2: Kalimaya Baskara FM, a part of Kompas Gramedia.

0: Another song.
1: Here comes another hour of today's hit music.
2: Here's the tune.
3: OMG, OMG, OMG. Lengah dikit, udah ada yang super fresh di Radio Kalimayas, Baya Muda. Gas OTW dengerin OMG, obrolan muda-mudi Gen Z setiap hari jam 4 sore. Live on air, Radio Garden, dan website sonora.id. Si paling hits wajib banget buat ngobrol seru via WhatsApp calls bareng Hitsmaker di nomor 0822-622-0021. Cuma di OMG yang bikin sore kamu makin asik. So, stay tune.
4: Akhirnya cuti aku diterima.
5: Wih, ambil cuti berapa hari? Kamu mau ada acara?
4: Iya nih, acara penting. Tapi 3 hari doang sih.
5: Acara apa tuh?
4: Healing. Cuti cuma buat healing. Emang bisa? Bisa lah. Asal jangan sering-sering. Mau healing juga, tapi nggak tahu mau kemana. Yuk dengerin catatan perjalanan setiap hari Kamis di jam 4 sampai jam 6 sore. Alvion, Kalimaya Baskara. 102.1 Your Friendly Hit Station.
6: 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power. Hai, selamat sore semuanya, udah selamat hari Kamis dan selamat menuju weekend ya. Sudah hari Kamis, waktunya kita jalan-jalan semuanya muda. Kali ini kita bakal ngajak kamu jalan-jalan di OMG, obrolan muda muda Gen Z, spesial catatan perjalanan. Yang pastinya kita bakal jalan-jalan melihat destinasi-destinasi yang ter-ter-ter ya, alias yang pada akhirnya dia tuh menarik-menarik banget untuk kita cari-cari ya, sebagai apa ya, bucket list kita di weekend nanti. Sebenarnya udah, buat kamu yang kepo, kali ini cukup spesial, kamu join aja di live TikTok Kalimaya Malang. Arbi nanti bakal nampilin ya gambar-gambar dari destinasi-destinasi kita. Ya pastinya bakal ajak kamu jalan-jalan online, sambil kalau misal mau request-request lagu juga boleh nanti komen-komen ya di live TikTok Kalimaya Malang atau di WA kita di 0822-622-0021. So, bersama Arbi selama 2 jam ke depan sampai jam 6 nanti, and enjoy.

0: naik gunung kayaknya seru deh.
1: Tiba-tiba banget lagi patah hati.
0: Hah? Enggak kok, FOMO aja.
1: Emang seru sih, tapi buat first timer kayak kita, bakal ribet sih. Siapa nih yang FOMO mau naik gunung? Gasin lah, jangan takut ribet. Dengerin catatan perjalanan setiap hari Kamis di jam 4 sampai jam 6 sore. Pas banget buat amunisi travel hacks kamu. On the on, Kalimaya Baskara.

0: 102.1 Your Friendly Hit Station.
1: Alright, kali ini sebenarnya udah sebenarnya tema kita itu di sore hari ini ya, karena kita itu bakal jalan-jalan dengan sepatu rodaku. Karena bener aja sebenarnya udah kita hari ini kita bakal jalan-jalan ya dengan Indonesia yang punya 1000 ceritanya itu ya, yang mana kali ini kalau misal kamu tahu sebenarnya di Indonesia itu kan memang banyak banget ya surga-surga tersembunyi, terutama buat kita di masyarakat Indonesia, di Indonesia Timur, Indonesia Barat, Tengah, itu semuanya kayaknya surga semuanya. Dan kali ini kita bakal jalan-jalan dulu ke area Indonesia Timur, di mana di sini itu dia punya salah satu pantai yang jujur ini menarik banget sebenarnya udah. Namanya itu adalah Pantai Ora Maluku. Kalau misal kamu suka honeymoonnya itu ke di daerah Maldives gitu ya. Di daerah Maldives itu kan ya udah gitu ya, orang-orang udah tahu gitu ya. Dan kadang buat kita nih kaum mendang semending gitu, kadang kita tuh kayak aduh untuk ke Maldives ini rasanya masih jauh gitu. Apanya namanya kayak dompetnya. Nah itu dia masalahnya, adalah dompetnya untuk ke Maldives jauh-jauh. Nah, tapi kali ini sebenarnya di Maluku, di Indonesia, kita punya yang namanya Pantai Ora sebenarnya. Di mana kamu di sini bisa banget ngelihat langsung terumbu karang dari atas perahu. Ada cottage-nya mirip banget Maldives-nya ya sebenarnya. Dan di sini itu kalau misal kamu tahu film Moana, nah itu background-nya tuh benar-benar mirip kayak Moana banget sebenarnya. So kira-kira kalau misal di Indonesia ada lagi nggak ya kayak hidden gem yang pada akhirnya banyak orang tuh belum ngerti, tapi sebenarnya itu menarik banget untuk dieksplor. Boleh banget ya kamu komen-komen di live TikTok Kalimaya Malang. Terus juga kamu kayak sekalian aja kasih rekomendasi wisata kamu di Indonesia yang kayaknya menarik banget nih buat kita bahas di sore hari ini.

0: Serius banget, lagi ngapain sih?
1: Lagi cari-cari tempat liburan nih.
0: Emangnya ada hari libur ya?
1: Loh, kan minggu ini long weekend.
0: Aduh, kesenjangan hari libur. Ya udah, kalau belum bisa libur, nyicil di tempat liburannya dulu aja sebaya muda. Di catatan perjalanan, kamu bisa dapat info-info menarik buat liburan kamu. Setiap hari Kamis, jam 4 sampai jam 6 sore, gas isi wishlist liburan kamu bareng Kadimaya Baskara.
2: Siap-siap sebaya muda, 7 penampil luar biasanya Indonesia udah siap memberikan aksi panggung terbaik mereka, yaitu ada Shalom 7, Sal Priyadi Barasuara, Malik and the Essential, Fiersa Bersari, Koldiak, dan juga Biru Baru yang bakal melubur menjadi satu dalam satu harmoni yang gak bakal bisa kamu lupain. Yes, this is Polyphony. Dari deretan lagu romantis yang syahdu sampai distorsi yang membakar energi, semuanya ada di sini. Pertanyaannya, apakah kamu sudah siap menjadi bagian dari sejarah baru ini sebaya muda? Buruan, gas ya. Tiket reguler dan juga bundling masih bisa kamu dapetin secara resmi melalui website di www.polyphony.id. Save the date di 20 Juni 2026 di Lapangan Rampal, Kota Malang. Don't miss it and we'll see you there. Polyphony, supported by 1.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power.

0: 102.1 Your Friendly Hit Station.
1: Alright, sebuah udah buat kamu yang sudah bergabung di live TikTok Kalimaya Malang, aku udah nunjukin ke kamu nih ya. Kali ini kita bakal jalan-jalan ke Probolinggo karena di sini ada air terjun Mada Karipura. Karena jujur, kita tuh sekarang lagi ngobrolin soal destinasi-destinasi wisata yang ter-ter-ter gitu ya, alias terapalah, terinilah, teritulah gitu. Yang mana sebuah udah di kali ini di air terjun Mada Karipura ini, ternyata fun fact-nya adalah dia kayak air terjun yang tertinggi sebenarnya udah di Jawa, terutama di Jawa Timur gitu ya, karena tingginya di sini ternyata udah mencapai di 200 meter loh sebenarnya udah, dan menjadikan air terjun Mada Karipura sebagai air terjun tertinggi di Pulau Jawa. Menarik banget ya, jujur kalau misalnya dilihat di sini kayak nggak di Indonesia lagi, kayak di Philippines atau di Vietnam gitu rasanya. Terus ini ada sisi yang menarik banget sebenarnya udah, karena di air terjun ini juga mendapatkan julukan sebagai air terjun termistis, sebenarnya udah. Kenapa gitu? Kalau misal kamu ngelihat di sini sebenarnya udah ada patih Gajah Mada ya. Di sini itu emang terkenalnya termistis karena konon ini adalah tempat pertapaan sakti dari patih Gajah Mada sebelum pada akhirnya mengucap sumpah palapa. That's why di sini tuh walaupun bagus itu rasanya kayak ada apa ya? Ada merinding-merindingnya gitu ya. Sebenarnya mudah ada merinding-merindingnya, dan di sini tuh adalah tempat terepik karena bentuk tebingnya itu kalau misal kamu lihat di sini ini tuh kayak melingkar gitu ya sebenarnya mudah. Airnya menetes dari segala arah, kayak rasa-rasanya tuh hujan abadi banget. So, kira-kira buat kamu yang udah pernah ke air terjun Mada Karipura, boleh dong kasih testimoninya kayak gimana? Anyways, buat kamu juga yang masih mau request, BYOD boleh banget karena abis ini bakal Arbi puterin salah satu regu requestan kamu. Ada Gracie Abrams, That's So True, So This Is For You, enjoy.

Alright, sebenernya udah masih bakal ngajak kamu untuk jalan-jalan ya. Sebelum pada akhirnya kita bacain komen-komenan TikTok, kali ini kita bakal ngajak kamu dulu jalan-jalan ke Pantai Pulau Merah sebenernya udah. Karena ternyata di Banyuwangi ini dia tuh ada Pantai Pulau Merah ya, yang dia jadi primadona di situ. Karena pasir pantainya tuh kayak kemerahan, kayak blush on sebenernya udah. Plus di sini kalau misal kamu ngeliat di live TikTok ya, ada pulau dan juga bukit hijau mungil tepat di tengah lautnya, di mana ombaknya itu juga jadi spot terfavorit buat para peselancar pemula sampai level pro. Karena apa? Karena mungkin karena dia di tengah-tengahnya ada bukit gitu ya, jadi ombaknya tuh nggak terlalu ganas dan cocok banget untuk dijadiin main-main air. Tapi tetap aja ya, harus stay safe gitu sebenarnya muda kalau misal di pantai. Dan kali ini jujur ada banyak banget sebenarnya muda rekomendasi destinasi dari sebenarnya muda yang udah bergabung di live TikTok Kalimaya Malang. Ada Gua Pindul. Nah, Gua Pindul ini jujur ya, kalau misal Arbi lihat di sini, itu sangat-sangat kayak wallpapernya Windows gitu. Jadi kayak, dia tuh ada goa di pinggir laut, terus atasnya itu kayak berlobang gitu sebenarnya. Dan kamu bisa main di situ ya, apa yang namanya ya, kayak gitu ya, rafting? Atau berenang di goa gitu sebenarnya udah. Ya mana ini menarik banget lagi jujur sebenarnya udah, ini kayaknya bisa banget masuk di bucket list kamu. Terus juga ada yang ngerekomendasiin nih sebenarnya udah, fun fact dari air terjun Si Piso-Piso. Karena yang ternyata sebenarnya udah fun fact-nya ini dari air terjun Si Piso-Piso di Sumatera Utara, dia tuh adalah berawalnya dari gua bawah tanah gitu ya. Terus pada akhirnya bisa menjadi si air terjun ini. Dan kalau misal kesini katanya Mbah Google gitu ya, yang aku baca dari Detik Travel, kalau misal kesini kamu harus leg day dulu, alias trek tangganya tuh banyak banget, sekitar di 600-an setelah Arbi baca tadi. Jujur tapi ini bakal worth the wait banget dan juga worth the effort sebenarnya udah. Nah kira-kira kalau misal dari kamu sendiri, ada gak sih destinasi wisata yang pada akhirnya itu kayak worth the wait banget, worth the effort banget? Gak apa-apalah kita mendaki gunung, melewati lembah, asalkan destinasinya menarik banget kayak di surga. Boleh banget komen-komen di live TikTok Kalimaya Malang atau di WA kita di 0822 622 000 21.

0: paling satset, gaskuy dengerin info lalu lalang. Lalu lintas Kota Malang, biar hari kamu anti macet-macet klub sebaya muda. Stay tune. Drive with care, Kalimaya Baskara. Take you there.
1: Still on 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power. Dan sebaya muda masih barengan sama Arbi di segmen lalu lalang yang pastinya bakal spill info update mengenai kondisi lalu lintas Kota Malang hari ini, tepatnya di tanggal 18 Juni 2026 di hari Kamis ini ya, di pukul 16:38 sore sebaya muda. Dan buat kamu di sore hari ini akan menuju perjalanannya ke area sekitar Jalan MT Haryono dari arah Suhat ya sebaya muda, atau dari area MT Haryono menuju ke Jalan Gajayana ke arah selatan. Di sore hari ini menurut pantauan dari cctv.malangkota.go.id, arus kendaraan terpantau lancar ya, namun terlihat ramai ya sebenarnya udah di rush hour sore hari ini. Sementara itu kita sedikit bergeser ke arah barat di area Jalan Telogomas. Di sore hari ini terpantau lengang, termasuk buat kamu yang mengarah dari arah Malang ke Batu atau sebaliknya. Dan untuk di area sekitar lebih barat lagi di pertigaan Jembatan Tunggul Mas ya sebenarnya udah, di sore hari ini terpantau ramai dengan dominasi kendaraan di kendaraan roda 2 dan juga roda 4 pribadi, terutama buat kamu yang mengarah ke arah Kota Malang sebenarnya udah, alias ke arah timur ya. Jadi pastikan dengan cuaca yang sangat cerah di sore hari ini sebenarnya udah, kamu tetap berkendara dengan aman dengan menggunakan sabuk pengaman atau helm berstandar nasional Indonesia, dan juga untuk selalu mematuhi rambu lalu lintas and always riding safely sebenarnya udah.
2: Make your journey more joyful. Di catatan perjalanan.

0: 101.1 Your Family Hit Station.
1: Sudah siap belum? Kita bakal siap-siap sebenarnya kalau misal kamu belum siap ya buat jalan-jalan agak jauh. Kalau misal tadi kita udah jalan-jalan di sekitar Indonesia, kali ini Arbi bakal ngajak kamu buat jalan-jalan ke mancanegara. Yang mana kali ini kita bakal ke Timur Tengah sebenarnya. Yang mana ini tepatnya di Yaman ya. Ada yang namanya adalah Socotra Island. Yang mana jujur ini kayak jujur ya, banyak orang yang bilang ini kayak banyak teori dan juga konspirasi di Pulau Socotra Island ini. Karena dia tuh karena saking unik dan juga saking menariknya dari Socotra Island, dia tuh dijuluki adalah pulau teralien di bumi sebenarnya muda. Alias dia tuh punya flora dan juga fauna yang aneh ya, dalam tanda kutip, in a positive way, aneh gitu ya, yang gak bakal ditemukan di belahan bumi manapun. Dan ternyata fun fact-nya sebenarnya muda, dari pohon-pohon yang kamu lihat itu kayak payung, itu tuh adalah rumah bagi pohon darah naga. Namanya tuh pohon darah naga ya, yang dia tuh bentuknya kayak payung dan dia getahnya itu berwarna merah sebenarnya udah. That's why ini kayak very weird ya, untuk di bumi kita tuh punya keajaiban kayak gini yang itu kayak menarik banget, bukti kebesaran Tuhan banget ya sebenarnya udah. Dan di pohon buah naga merah ini yang darah-darah itu tadi, dia tuh sebenarnya menjadi maskot ya dari Pulau Socotra ini, yang pada akhirnya ini juga secara lokasi dia itu terisolasi banget sebenarnya, karena saking terpencilnya tempat ini dari evolusi makhluk hidup di Pulau Socotra ini sangat-sangat berjalan dengan jalurnya sendiri. That's why kalau misal kamu pergi jalan-jalan ke sana ya di Socotra Island ini, jangan kaget kalau misal pada akhirnya nemu hewan-hewan yang kayaknya nggak pernah ada di Malang, nggak pernah ada di Batu, nggak pernah ada di Kabupaten Malang sebenarnya. So tertarik gak sih sebenarnya buat jalan-jalan ke Socotra Island, atau malah pada akhirnya kamu takut nih sebenarnya?

0: Sebaya muda, kalau misal kamu masih nganggap urusan sertifikat tanah itu ribet, sekarang udah nggak lagi. Karena sekarang udah ada teknologi dan juga aplikasi canggih namanya Sentuh Tanahku dari Kementerian ATR BPN. Lewat satu aplikasi ini, sebaya muda, kamu bisa cek persyaratan layanan pertanahan, melihat simulasi biaya, sampai mengetahui estimasi waktu penyelesaian layanan, sebaya muda. Gak cuma itu ya, kamu juga bisa memantau status pengajuan secara langsung dari smartphone, melihat data sertifikat tanah, termasuk sertifikat elektronik yang sudah terdaftar. Kalau suatu saat perlu datang ke kantor pertanahan, kamu juga bisa booking antrean secara online loh di aplikasi Sentuh Tanahku ini. Jadi nggak perlu repot buat antre lama ya. Praktis, mudah, dan bisa diakses kapan aja. Yuk sebaya muda, download aplikasi Sentuh Tanahku sekarang juga di Google Play Store atau App Store. Dan jangan lupa verifikasi akun kamu biar semua fiturnya bisa digunakan secara maksimal. Kementerian ATR BPN melayani profesional terpercaya.
1: Your Best Traveling 101. Catatan perjalanan.

Dan pada akhirnya setelah kematiannya, dari keluarga Don Giuliani mulai mengelola pulau ini dan juga membukanya sebagai destinasi wisata horor. Jadi dari Island of Dolls ini adalah masuknya di dark tourism sebenarnya. Dan sampai sekarang banyak banget wisatawan yang datang sengaja ngebawa boneka baru sebagai persembahan untuk menghormati roh di pulau tersebut. Jujur, sebuah kisah yang menyentuh banget ya sebenarnya. Dimana awalnya tuh mulai dari kepedulian sampai pada akhirnya sekarang kalau misal kamu ke situ ya sebenarnya, pada akhirnya bisa kerasa banget gitu ya empatinya, darknya juga kelihatan banget, kerasa banget di situ. Dan kira-kira kalau misal kamu datang ke Island of Dolls di Meksiko ini, kamu bakal ngebawa boneka apa nih sebenarnya?

0: Untuk apa?
1: Son of your day, Kalimaya Baskara.
2: Oke, setelah kita jalan-jalan yang serem-serem ya, sebaya muda. Kali ini aku bakal ngajak kamu buat jalan-jalan yang lebih seru-seru gitu ya. Karena misal tadi kita sudah sempat ngobrolin soal salah satu gua yang terbaik di Jogja ya, Gua Pindul. Kali ini jujur di mancanegara tuh ternyata ada dupnya juga. Alias ada yang mirip-mirip gitu ya. Tapi kalau misal kamu pengennya lebih eksplornya, ada budgetnya gitu sebaya muda. Kayaknya dari Sundong Cafe ini itu juga bisa menjadi salah satu destinasi kamu. Karena dia tuh ada di Vietnam sebenarnya, Bunda. Namanya tuh adalah Sondung Cafe. Kok cafe sih? Bukan cafe ya? Cave. Gua sebenarnya, Bunda. Sondung Cave ini, dia tuh saking gedenya, gua raksasa ini tuh punya awan, iklim, hutan, dan juga sungainya sendiri di dalam guanya sebenarnya, Bunda. Bahkan ya, bayangin aja dulu ya. Gedung pencakar langit setinggi 40 lantai pun dia tuh bisa muat masuk ke dalamnya sebenarnya, Bunda. Bayangin ya, Burj Khalifa masuk di sini, gas. Monas masuk di sini, gas. Apalagi nih yang 40 lantai sebenarnya, Bunda. Hotel-hotel masuk di sini, gas. Tapi jangan dong ya. Ini namanya goa, harus kita lestarikan alamnya. Dan kalau misal kamu ngelihat di live TikTok Kalimaya Malang sebenarnya, Bunda, ini tuh ada kemiripan bentuknya gitu ya sama pada akhirnya Gua Pindul di Jogja, yang mana dia tuh ada kayak lubangnya gitu di atasnya sebenarnya, Bunda. Jadi kayak di bawahnya ada ekosistemnya sendiri. Dan pada akhirnya selain ini adalah gede banget gitu ya, kalau misal kamu kesini itu juga bakal ngelihat bagaimana sih sebenarnya alam-alam itu bisa terbentuk di bawah apa ya, di bawah sesuatu yang tidak pernah kita bayangkan gitu sebenarnya, Bunda. Jadi ini bakal menarik banget kalau misal kamu pengen ke luar negeri tapi pengennya ke alam-alam kayak di Vietnam, kamu bisa datang ke Sondung Cave ini. Abis ini kira-kira kita mending buat jalan-jalan ke wisata yang happy-happy atau yang serem-serem lagi nih sebenarnya, Bunda. So stay tune di OMG Special Catatan Perjalanan.

0: Ibarat kata Avengers, kali ini ada konser yang isinya Avengers musik Indonesia sebenarnya udah. Karena bayangin aja ya, 7 penampil luar biasa bakal siap memberikan aksi panggung terbaik mereka, yaitu ada Shailon Seven, Sal Priyadi, Bara Suara, Malik and the Essential, Fiersa Bersari, Koldiak, dan juga Biru Baru yang bakal melebur menjadi satu dalam satu harmoni yang gak bakal bisa kamu lupain. Dari deretan lagu romantis, syahdu, sampai distorsi yang membakar energi, semuanya ada di sini. Di mana dong? Di Poliponi, Sebaya Muda. Nah, kira-kira apakah kamu udah siap Sebaya Muda menjadi bagian dari sejarah baru ini? Buruan, gas beli tiket reguler dan juga bundling kamu yang masih bisa kamu dapetin secara resmi melalui www.poliponi.id. Save the date di tanggal 20 Juni 2026 di Lapangan Rampal, Kota Malang. Don't miss it and we'll see you there. Poliponi supported by 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power.
1: Seharian kerjanya cuma scrolling medsos aja, ada yang kurang gak sih? Biar makin mantep, gaskuy, dengerin dan join program OMG, obrolan muda-mudi Gen Z, tiap hari jam 4 sore di Radio Kalimaya Baskara.

Okay, sebenarnya mudah karena ini kita sudah tadi kita tuh sebenarnya open ini ya rekomendasi destinasi-destinasi wisata di Live TikTok Kalimaya Malang dan ada yang komen buat nge-review Gereja Tulangkut. Nah, hora sebenarnya mudah. Yang mana jujur ini setelah Arbi riset-riset gitu ya. Sama seperti kayak tadi sebenarnya mudah di Island of Dolls gitu ya. Kali ini Gereja Tulang itu emang vibes-nya kayak gothic gore gitu ya. Atau sebenarnya namanya resminya itu adalah Sedlec Ossuary atau Cosnes V. Sedlec. Correct me if I'm wrong that I'm spelling wrong, tapi itu adalah namanya sebenarnya. Dia itu adalah chapel Katolik gitu ya, yang bertemanya itu Gothic. Dia itu sebenarnya gak gede-gede banget, kecil, letaknya di pinggiran kota di Kutná Hora, Republik Ceko sebenarnya. Tempat ini terkenal di seluruh dunia karena bagian interiornya didekorasi secara artistik menggunakan kerangka asli dari sekitar 40.000 hingga 70.000 tengkorak manusia. Kayak sama kayak Island of Doll gitu ya. Tempat ini tuh sebenarnya tampak biasa banget dari luar, tapi di dalamnya dia tuh nyembunyiin visual yang mencengangkan sebeoda, sekaligus mencekam gitu di dalamnya. Kira-kira kayak gimana sih dalamnya sebeoda? Kalau misal kamu masuk ke dalam ruang bawah tanah dari kapel ini, kamu nggak akan melihat dinding semen atau kayu yang biasa aja, tapi kamu bakal ngelihat hamparan struktur tulang manusia yang diputihkan dan juga ditata dengan sangat rapi serta estetis sebeoda. Jujur, dari situ udah serem banget sebenarnya udah. Terus kamu juga bakal ngelihat ada kayak lampu gantung raksasa gitu ya sebenarnya udah. Yang mana lampu gantung raksasa ini atau chandelier ini itu tuh terbuatnya dari seluruhnya ya dari tulang manusia. Yang uniknya lampu gantung ini tuh dirancang secara detail hingga mencakup minimal satu dari setiap jenis tulang yang ada di anatomi tubuh manusia. Yang mana sebenarnya udah di sini juga sebenarnya ada lambang keluarga Schauzenberg. Yang mana ada kayak ukiran gitu ya lambang keluarganya dari bangsawan lokal yang sangat besar gitu sebenarnya udah di dindingnya, di mana pada akhirnya ada 4 tumpukan tulang raksasa juga yang terbentuk sebagai lonceng atau piramida, ada tanda tangan pembuatnya juga yang bahkan tanda tangan ini adalah seniman ya dari yang menyusun tulang-tulang ini di dinding dekat pintu masuk yang dibuat menggunakan untaian tulang jari dan juga tangan sebenarnya udah. Kalau misal kamu kepo kira-kira ini terbentuknya kayak gimana ya dari Gereja Tulang Kutná Hora ini, stay tune di OMG Special Catatan Perjalanan karena abis ini bakal Arbi ceritain sebenarnya udah. So buat kamu yang lagi dalam perjalanan juga, abis ini kita juga bakal diajak jalan-jalan sama lagunya ABBA, Another Town, Another Train sebenarnya udah.

Ayo, ngaku. Siapa yang udah jadi Golden Member Grup Kejora alias Kelompok Jomblo Ceria? Gak usah gelisah, galau merana. Ada Radio Kalimaya Baskara yang siap jadi rental pundak sebaya muda.

0: 101.1 Your Family Hit Station.
1: Alright, Sbyoda, siapin makanan kamu, siapin minuman kamu, karena abis ini bakal Arbi ceritain gitu ya. Kenapa sih pada akhirnya dari gereja tulang ini bisa terbentuk gitu? Karena buat kamu yang mikir bentuknya serem gitu ya, terus pada akhirnya ini hasil dari apa? Dari hasil pembantaian ya, atau dari hasil ngorok-ngorok di kuburan gitu ya. Ternyata enggak, Sbyoda. Dari gereja ini itu adalah gabungan dari tradisi tanah suci, bencana sejarah, dan juga kreativitas seorang pemahat. Dimana dulu ya, itu tuh sebenarnya awal mulanya adalah ketika seorang kepala biara lokal, namanya itu adalah Abbot Henry, itu tuh diutus sama Raja Bohemia ke Yerusalem. Sebenarnya ke Yerusalem waktu pulang, dia tuh ngebawa segenggam tanah suci dari Golgota, alias tempat Yesus disalib, dan juga menyebarkannya di area pemakaman biara Sedlec ini sebenarnya. Nah, terus akhirnya kabar ini tuh menyebar luas gitu ya ke seluruh Eropa Tengah, yang akibatnya dari pemakaman Sedlec ini menjadi tempat pemakaman paling elit dan juga diincar. Yang mana semua orang Kristen waktu itu pengen kayak dikuburkan di sana biar pada akhirnya dekat dengan tanah suci itu tadi sebagai muda. Nah, terus ya di abad ke-14 sampai 15, lahan pemakaman yang awalnya luas itu tuh langsung kewalahan gitu ya ketika Eropa tuh dihantam wabah Black Death alias maut hitam ya di abad ke-14 ini, yang pada akhirnya itu menewaskan puluhan ribu orang dalam waktu singkat. Ditambah lagi dengan korban perang Husit ya di abad ke-15, ada sekitar di 30 ribu sampai 40 ribu jasad baru yang dikubur di sana. Akhirnya karena saking banyaknya ya, lahan kuburan pun mengalami kelebihan muatan yang parah banget sebenarnya. Overload banget ini makamnya. Nah, pada akhirnya karena itu saking overload banget, dijadikanlah makam itu tuh kayak dibongkar ya sama biarawan setengah buta di abad ke-15 Beuda. Ketika gereja gotik ini baru mulai dibangun, area itu tuh sebenarnya di abad 15 ya, kuburan-kuburan lama itu terpaksa dibongkar. Tulang-tulang yang dikeluarkan kemudian awalnya dipindah ke ruang di bawah tanah gereja. Terus di tahun 1500-an ya, tugas untuk merapikan tulang-tulang ini akhirnya diserahkan nih kepada seorang biarawan Cistercian yang setengah buta ini. Yang akhirnya dia tuh mulai menumpuk tulang-tulang itu menjadi 6 piramida besar secara rapi di dalam ruang bawah tanah chapel ini. Akhirnya lebih dari 300 tahun berlalu, keluarga bangsawan dari Scharwarzenberg ini membeli area biara tersebut karena tumpukan tulang di bawah kapel ini kelihatannya berantakan dan juga serem gitu ya. Dan akhirnya di tahun 1870 mereka tuh memperkerjakan seorang pengukir kayu lokal, namanya adalah František ya, untuk menata ulang isi ruangannya. Yang akhirnya dari Rin ini sendiri memutuskan untuk melakukan sesuatu yang radikal sebenarnya. Dia merendam semua tulang itu ya dalam larutan kapur klorida untuk memutihkan tulang itu, terus mulai merangkai tulang-tulang itu menjadi dekorasi interior dari kapel itu. Alih-alih untuk bermaksud menakut-nakuti gitu ya, karya dari Rin ini ditujukan sebagai memento mori alias sebuah pengingat religius bagi manusia bahwasanya kehidupan di dunia ini singkat dan semua orang akan kembali menjadi tulang pada akhirnya. Kalau misal ngelihat kisahnya kayak gitu, sebenarnya awalnya serem ya sebenarnya. Tapi akhirnya kita jadi kayak, oh ternyata gini ya seni itu bekerja sebenarnya. So, kira-kira kalau misal kamu datang ke gereja ini, kamu bakal serem atau kamu bakal tertarik atau kamu bakal malah sedih nih sebenarnya melihat bahwasanya kita juga akan menjadi tulang-tulang kayak gitu di kemudian hari.

0: paling sunset, gaskuy dengerin info lalu lalang. Lalu lintas Kota Malang, biar hari kamu anti macet-macet klub sebaya muda. Stay tune. Drive with Ken, Kalimaya Baskara.
1: 1-2-1, your friendly hit station.
2: Still on 1-2-1, Kalimaya Baskara FM, the new hit power dance. Bia udah masih barengan sama Arbi di segmen Lalu Lalang yang pastinya bakal spill info update mengenai kondisi lalu lintas Kota Malang hari ini, tepatnya di tanggal 18 Juni 2026 di pukul 17.40 malam. Di malam hari ini, Bia udah buat kamu yang mengarah perjalanannya ke area sekitar Jalan Soekarno-Hatta, baik menuju ke arah utara maupun selatan, Bia udah. Di malam hari ini, menurut pantauan dari cctv.malangkota.go.id, arus kendaraan terpantau ramai namun masih lancar ya, dengan dominasi kendaraan di kendaraan roda 2 dan juga roda 4 pribadi sepeda. Sementara untuk cuaca di wilayah Soekarno-Hatta, di malam hari ini terpantau cerah dan tidak hujan ya, jadi pastikan kamu tetap berkendara dengan aman dengan menggunakan sabuk pengaman atau helm berstandar nasional Indonesia, dan juga untuk selalu mematuhi rambu lalu lintas and always riding safely sepeda muda.
3: Buat kamu yang masih insecure soal info dan lagu dari musisi hits, gas, dengerin Request 12 di Radio Kalimaya Baskara. Auto gacor!

0: 102.1 Good Song Best Station.
1: Masih barengan sama Rebi, sebagai budaya yang dini bakal ngajak kamu untuk jalan-jalan. Kali ini tempat terakhir kita bakal ngajak kamu ke tempat tersakral di Jepang. Yang mana kalau misal di Jepang ini ada namanya adalah Koyasan, sebenarnya udah. Dimana setelah pada akhirnya kita diserem-seremin gitu ya, sama tadi di Island of Dolls, dari Gereja Tulangkut Nahora. Kali ini kita di Jepang bakal kayak meditasi dan juga sedikit sakral dan juga bisa dibilang mistis enggak sih ya, sebenarnya udah. Karena di sini terkenal memang tersakral karena pusat utama agama Buddha Shingon yang tenang itu ada di Koyasan Jepang ini, Sbeoda. Yang mana di sini itu dikelilingi sama hutan cemara kuno gitu ya. Dan di sini adalah sebenarnya gitu ya, dia tuh adalah pemakaman. Pemakaman yang raksasa banget ya. Di mana di sini juga adalah rumah bagi Okunoin alias pemakaman terbesar di Jepang dengan ratusan ribu nisan berselimut lumut, sebaya muda. Jadi kalau misalnya kamu mau kayak meditasi atau kayak pengen menyendiri di sini, ini kayaknya cocok banget, sebaya muda. Dan sebenarnya gitu ya, alasan Arbi merekomendasikan ini itu adalah vibes-nya ini kayak pada akhirnya di anime-anime gitu ya, sebaya muda. Dimana kamu berjalan melintasi area ini di malam hari, dijamin sebaya muda berasa masuk ke dunia Spirited Away. Pernah nonton gak sih, sebaya muda? Itu kan mirip banget ya, kayak vibes yang Arbi tunjukin di live TikTok ini. Jadi kayak dia tuh ada nisan-nisan yang berjajar, ada jalanan di tengahnya, terus juga ada hutan gitu di sekelilingnya. Yang mana jujur, menurut Arbi, ini bukan serem sih. Lebih kepada kalau misal kita datang ke sini, kita tuh kayak bisa healing, catching up with the nature gitu ya, sebaya muda. Jadi kayak rasanya tuh bakal adem gitu di hati dan juga walaupun sendiri, kita gak bakal merasa kesendirian. Kecuali buat kamu yang takut ya, sebaya muda. Kayak Arbi ini sebenarnya penakut aja, cuman kayak memberanikan diri aja gitu untuk ngobrol ke kamu. Tapi kalau misal kesini, Arbi bakal ngajak temen sih, sebaya muda. Jadi gak cuman kayak sendirian gitu ya uji nyali, enggak. Aku bakal ngajak temen dan juga bakal ya at least jalan-jalan menikmati ketenangan yang ada di sini dan pastinya sambil berdoa ya, supaya udah semoga enggak terjadi apa-apa. Karena jujur hantu Jepang ini agak-agak serem gitu ya kalau misal di film-film. Jangan sampai kejadian juga. Anyways, kalau misal dari kamu destinasi favorit kamu yang di hari ini apa nih? Boleh spill ya di live TikTok Kalimaya Malang atau di WA kita di 0822 622 3021.

102.1 your friendly hit station. Alright semuanya, udah kita tadi udah jalan-jalan di Indonesia dan juga mancanegara yang jujur menurut Arbi kali ini destinasinya gong-gong parah gitu ya, alias sangat-sangat seru untuk diikutin gitu semuanya udah. Dan buat kamu yang masih pengen jalan-jalan, gak kerasa Arbi harus pamit undur diri karena di segmen OMG Special Catatan Perjalanan ini Arbi hanya bisa nemenin kamu sampai jam 6 sore aja nih. Tapi kalau misal kamu pengen jalan-jalan lagi, kamu bisa stay tune di OMG Special Catatan Perjalanan setiap hari Kamis jam 4 sampai jam 6 sore yang pastinya bareng sama Hitsmaker RB atau Hitsmaker lainnya yang bakal ngajak kamu untuk jalan-jalan sebenarnya udah. Dan thank you very much for you that joining with us di on air dan juga di streaming. Dan buat kamu juga yang udah gabungan di social media kita di Instagram, live TikTok dan juga di WA kita, terima kasih banyak. Jumpa lagi sebenarnya muda di OMG setiap hari di jam 4 sampai jam 6 sore. Tapi kalau misalnya kamu mau jalan-jalan di hari Kamis sore ya sebenarnya udah. So dari Palom Jingga nomor 37 RB pamit undur diri and keep your ears only on 102.1 Kalimaya Baskar FM, the new hits power. Have a nice day and happy Thursday, Sweyamuda. Bye-bye.

0: Makasih Sebaya Muda udah dengerin Radio Kalimaya Baskara via on air, Radio Garden, dan website sonora.id. Follow Instagram, YouTube, X, dan TikTok di @kalimaya_malang biar hari kamu makin seru. So, keep your ears only on 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power.
1: Kalau lagi quarter life crisis gini, emang jadi bingung sama semuanya ya. Bingung hidup mau dibawa kemana, bingung mau makan apa, bingung mau jadi apa. Cuma satu yang gak bikin bingung, Radio Kalimaya Baskara. Solusi tepat buat nemenin jam bengong kamu.
2: Pengen dengerin lagu favorit kamu pas malam kayak gini? Kenapa enggak? Karena Hitstrack siap puterin lagu hit yang bikin malam kamu makin asik. Jangan pindahin station kamu ya, cuma di 102.1 Radio Kalimaya Baskara FM, the new hits power.

0: Yo movie goers, yang hobi nobar tapi sibuk komentar, angkat tangan. Gas, kita spill film viral tanpa spoiler dan 100% bebas drama sebaya muda. So, stay tune on movie goers.
1: Sebaya muda, siapa sih yang sering beda pendapat sama mama di rumah? Kebetulan nih, Ines ada rekomendasi film yang relate banget buat nemenin waktu santai kalian bareng mama di rumah. Senin Harga Naik, yang bener-bener bikin mind blowing setelah Ines di spill nih sama popela.com. Itu real loh sebaya muda. Film garapan sutradara Dina Jasanti ini ngebahas konflik ibu dan anak yang emosional antara Bu Retno dan Mutia. Mutia sadar kalau sejauh apapun dia berlari ngejar angan, semua jalan seolah nuntun doi kembali ke aroma roti yang penuh kenangan dan luka yang belum sempat sembuh. Film ini makin hidup karena dibintangi aktor lintas generasi, mulai dari si legendaris Meriam Bellina sampai Nadia Arina. Ya, meskipun ceritanya penuh drama, tapi lewat film ini kita diajak paham kalau bahasa cinta orang tua itu emang beda-beda. Yang bikin mewek ada lagu dari Virgon yang jadi soundtracknya dan benar-benar nambah emosi ceritanya makin dalam.
0: Jangan ngaku si paling nobar kalau kamu belum kepoin berjuta film gacor di Movie Girls barengan Kalimaya Baskara ya. Stay with us, Maya Muda.
2: Antara deadline yang gak habis-habis, scrolling tanpa arah, sampai pertanyaan, kapan ya hidupku bener? Spill semua cerita di sini.
3: Take a deep breath, you're not alone.
2: Cerita tentang aku, kamu, dan semua rasa yang ada.
3: Only on Daily of Life.
4: Dari luar, hidup seseorang bisa kelihatan sempurna ya, tapi punya nama besar, posisi yang bagus, penampilan rapi, semua terlihat aman. Kalau kita pernah tahu tekanan apa yang mereka bawa di balik itu, sebenarnya ada banyak ya sebaya muda. Nah, kalau diintip ya, dari Time, Perfect Crown masuk daftar K-pop 2026 yang paling dinantikan. Dengan latar cerita alternatif monarki dan dibintangi oleh IU serta Bio Won Sok. Ini mah viral banget ya di TikTok. Di Diary of Life, Yupi cuma mau bilang, jangan terlalu cepat iri sama hidup orang lain hanya karena kelihatan indah dari luar. Sama persis ya, kayak alur dari cerita Perfect Crown ini. Kadang yang terlihat seperti mahkota, ternyata juga punya loh beban yang berat yang harus ditangguh sendirian. Bener atau bener gak nih sebaya muda?
2: Kadang cukup dengan didengar, beban itu terasa lebih ringan. Yoyoy sebaya muda. Kita sambung cerita ini di next episode. Bye-bye overthinking. I'm seeing off from Diary of Life. Stay real, stay tuned on 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power. Check it out. 102.1.
5: That's right.
6: Are you ready?
5: Yeah.
6: Ladies and gentlemen.

0: Introvert, emang harus di rumah aja ya?
1: Siapa bilang?
0: Sini. Aku ajak kamu traveling keliling dunia lewat chopper.
1: Hah? Chopper? Cari perhatian?
0: Eits, bukan. Chopper, catatan perjalanan. Stay tune on Kaliwebe Scar, guys.
2: Sebaya Muda, kali ini Yupi mau ngajak kamu nih jalan-jalan di sekitaran Indonesia alias Kawah Ijen Banyuwangi. Nah, tempat ini tuh terkenal ya sama fenomena blue fire alias api biru yang cuma bisa dilihat saat kondisinya gelap. Bayangin ya, kamu trekking dini hari, udara dingin, lalu ketika kamu sampai di kawah dan lihat cahaya biru menyala dari aktivitas belerang. Nah, kalau Yupi intip ya, dari Indonesia Travel, Kawah Ijen dikenal sebagai rumah fenomena blue fire dan pengunjung bisa berjalan sekitar 1 sampai 1,5 jam. Tapi ingat ya, kalau kesini jangan asal nekat. Pakai masker, sepatu nyaman, dan juga ikuti arahan pemandu. Karena keindahan alam paling keren itu tetap harus dinikmati dengan aman ya, Sebaya Muda. Gimana? Asik kan? Catatan perjalanan kali ini.
1: Next trip siap lebih seru, lebih kenyang, lebih high.
2: So keep your ears on 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power.
3: Kalimaya Baskara, station your music.

0: Vibes with 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power.
1: Supaya mudah, ini dia jawara international hit single di Kalimaya's Most Wanted Hits minggu ini.
2: Libur panjang lagi nih Supaya Muda. Enaknya kita jalan-jalan kemana ya? Where We Go, Marshmello featuring Thomas Rhett.

0: kepoin single terbaru dari musisi mancanegara yang berhasil masuk di New Entry minggu ini.
1: Number 5.
2: Kamu sih pakai acara segala ngeraguin pilihannya diva. Tastes so good, Niall Horan.

0: Today's Bengkong 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power.
1: Number 1.
2: Kalau ngomongin naik gunung itu emang seru ya sebenarnya, tapi ternyata nggak semua jalur bisa asal gas aja loh. Nah ini ada kabar dari Gunung Semeru sebenarnya, di mana BBTN BTS baru aja mengamankan total pendaki ilegal yang masuk lewat jalur gak resmi. Bahkan salah satu pendaki itu sempat tertinggal karena mengalami cedera di bagian kaki dan akhirnya harus dievakuasi tim gabungan sampai malam hari. Nah ini aku dibacain dari suryamalang.com. Selain soal aturan, ini juga jadi reminder ya, kalau misal pendakian itu bukan cuma soal sampai puncak aja, tapi juga soal keselamatan diri dan juga tim kamu nih sebenarnya. Karena sekali ambil jalur ilegal, risikonya itu bisa jauh lebih besar dari yang dibayangkan. Nah kalau misal kamu sendiri sebenarnya tim yang selalu ikut jalur resmi atau pernah kepikiran cari jalur alternatif biar lebih cepat.
1: Number 2.
2: Buat yang tiap hari ngeluh macet, capek naik kendaraan, sambung-sambung menyambung, atau anak Malang Selatan yang merasa transportasi umum masih kurang ramah, ada kabar yang mungkin bikin agak lega nih sebenarnya. Dari Dishub Kabupaten Malang lagi matengin rencana pembukaan koridor 2 bus Transjatim sampai ke daerah Kepanjen sebenarnya. Dan ini aku dispil dari suryamalang.com, ada 3 rute yang diusulkan, tapi yang paling diprioritaskan sementara adalah lewat Gondang Legi nih, karena dinilai bisa dukung perkembangan wilayah dan juga konektivitas ke depannya. Apalagi rencana exit tol juga nih sebenarnya juga bakal ada banget nih, yang nantinya bakal disiapin sekitar 14 bus dan juga sistem feeder dari angkutan desa biar akhirnya aksesnya tuh lebih nyambung sebenarnya. Kalau ini beneran jalan nih, menurut kamu bakal bikin orang lebih mau naik transportasi umum atau tetap tim kendaraan pribadi nih sebenarnya?
1: Number 3.
2: Bayangin ya sebaya muda, angka 1 triliun tapi barangnya malah numpuk di gudang. Kamu langsung kebayangin gak sih bakal sepenuh dan setumpeh-tumpeh apa? Nah, dari Kejaksaan Agung sekarang itu lagi melakukan penyegelan gudang motor listrik Badan Gizi Nasional di Sentul sebagai bagian dari penyelidikan dugaan korupsi tata kelola program makan bergizi gratis atau MBG. Motor-motor yang sebelumnya direncanakan buat mendukung program itu dilaporkan mangkrak dan belum termanfaatkan secara optimal. Sampai sekarang dari Kejaksaan Agung juga udah menetapkan 5 tersangka dan masih mendalami alur pengadaan sampai penggunaan anggarannya. Kalau misalnya menurut kamu sebenarnya dalam proyek besar yang pakai uang negara, apa yang penting diawasi dulu nih, proses pengadaannya, transparansinya, atau hasil akhirnya nih sebenarnya?
0: So, keep your ears on 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power.
3: Play music.
4: Yay, cappuccino. Kalimaya punya cerita on radio. Siap bikin hari kamu jadi super fun supaya mudah. So, stay tuned.
3: Cappuccino episode online shopping.
5: Hai Al, udah lama?
6: Enggak kok, baru 5 menit.
5: Walah, tapi kenapa? Kok mukanya kayak lagi kesel gitu?
6: Ini loh, aku lagi bingung banget mau beli baju buat acara minggu besok. Kamu udah beli, Ref?
5: Oh iya, belum lagi. Online aja yuk belinya.
6: Yakin? Acaranya 6 hari lagi loh.
5: Tenang aja. Nih, kemarin aku nemu website buat online shopping gitu. Barangnya lucu-lucu, terus pengirimannya cepat dan murah lagi.
6: Mana lihat? Ih, aku belum pernah tahu website ini loh. Kamu yakin aman?
5: Kan kalau nggak dicoba kita nggak tahu.
6: Aduh, ya udah yuk coba kita lihat katalognya kayak gimana. Eh, yang itu bagus tuh. Banyak model sama warnanya juga.
5: Oh iya, bener lucu. Mau yang ini aja?
6: Hah? 70.000 aja? Kok murah banget? Ini nggak scam kan?
5: Jangan nakut-nakutin gitu. Bisa aja penjualnya emang mau sedekah.
6: Mana mungkin.
5: Udah-udah, aku check out ya. Kamu nanti transfer ke aku aja.
6: Oke, siap. Raf, kira-kira bajunya sampai kapan ya? Aku pengen cobain dulu.
5: Sabar, baru juga dipesan kemarin. Harusnya sih besok udah sampai ya.
6: Semoga nggak zong ya.
5: Hah, kok aneh ya?
6: Kenapa, Raf?
5: Ini loh, kata penjualnya, pengirimannya bakal terlambat. Soalnya orderannya lagi overload.
6: Ya, Terus terlambatnya sampai kapan?
5: Masih aku tanyain sih. Dijawab, katanya gak bisa diperkirakan. Kalau mau diduluin, kita harus nambah biaya lagi.
6: Berapa?
5: 15 ribu per pieces.
6: Mahal banget.
5: Ya, tapi mau gimana lagi? Daripada bajunya telat, terus kita gak bisa datang ke acaranya.
6: Yaudah deh, atur aja gimana baiknya.
5: Nih, udah aku transfer. Katanya kemungkinan sampainya 2 hari lagi.
6: Oke deh, nanti kabarin aja. Rev, hari ini harusnya bajunya sampai kan ya?
5: Iya bener, tapi kok belum ada hilalnya ya?
6: Kayaknya ini scam deh.
5: Jangan negatif thinking dulu, kita tunggu aja ya. Aduh, kayaknya beneran scam deh.
6: Kenapa lagi?
5: Katanya baru bisa nyampe besok.
6: Kok aneh sih? Ya udah, kalau sampai besok barangnya nggak dateng, berarti fix ini scam.
5: Oke, kita tunggu sampai besok ya. Besok Jumat kan, berarti gak ada kelas. Nanti kamu ke rumah aku aja ya.
6: Oke, besok aku ke rumah kamu jam 10-an ya.
5: Malam?
6: Ya pagi lah.
5: Alma, masuk Al.
6: Siapa itu, Rev?
5: Bentar aku cek.
7: Alma, bajunya datang Al.
6: Yeay, untung gak jadi scam. Kok cuma kain? Jelek lagi warnanya. Ini kita disuruh jahit sendiri gitu.
7: Ini mah fix scam.
6: Yah, terus gimana dong? Udah gak ada waktu lagi.
5: Ya udah, abis ini kita cari di offline store aja yuk. Semua toko di Malang kita datengin kalau perlu. Maaf ya Al.
6: Iya, gak apa-apa. Mau gimana lagi? Udah kejadian juga. Lain kali coba lebih hati-hati ya, Rev. Pastiin dulu lewat testimoni orang-orang.
3: Meskipun sekarang udah serba nyaman dan praktis, harus tetap hati-hati dan teliti ya sebagai muda. Jangan terlena sama kenyamanan. Biar belanja kamu tetap praktis dan sesuai ekspektasi.
4: Yeay, Cappuccino. Kali Maya punya cerita on radio. Siap bikin hari kamu jadi super fun supaya muda. So, stay tuned.
8: Wah, sabi banget gak sih kalau aku bikin konten mukbang, guys?
9: Hah? Konten mukbang? Yakin?
8: Bukannya kamu lagi serius ngonten clean eating gitu, Dre? Kok tiba-tiba banting setir gitu?
10: Iya nih, Ram. Biar viewers videoku makin banyak. Masa iya stuck di ratusan orang doang? Mana ada brand yang lirik?
8: Kan udah kemarin.
10: Brand produk salep maksud kamu? Ah, itu sih kurang. Ya mungkin kalau aku bikin konten mukbang, banyak klien nasional yang endorse. Cuannya jelas lebih nendang.
9: Iya deh iya, the next Tan Boy Kun nih ceritanya.
11: Ram, lihat deh konten mukbangnya si Andre. Ternyata viewersnya banyak juga loh.
8: Mana sih? Iya loh, nembus 200 ribu viewers tuh. Keren juga si Andre ya.
11: Tapi nikah juga ya dia, masa makan bakso brutal kuah 1000 cabe. Dia kan punya aslam ya, takut kenapa-napa sih.
8: Kita sih tetap kudu ngingetin si Andre, Sin. Jangan sampai gara-gara ngejar views, bikin kesehatannya terjun payung.
10: Nih guys, sekarang aku makan dagingnya pakai kuah mala level dewa ya. Pedesnya beneran nampol banget guys. Sampai bikin mulutku kebas loh. Tapi asli, bikin nagih. Seriusan, makanan ini cuma buat kamu yang punya nyali aja ya.
12: Rama, tumben nelpon malam-malam. Halo Ram, kenapa?
13: Kamu lagi ngonten ya, Dre?
12: Iya Ram. Aduh.
13: Dre, kamu kenapa?
12: Gak tahu nih.
13: Dre,
12: tiba-tiba perut
13: sekarang ya.
12: Sakit banget Ram, aduh.
13: 15 menit lagi nyampe.
11: Andre, kamu gak apa-apa? Aku kaget banget pas dikabarin Rama kau masuk RS.
10: Alhamdulillah sekarang udah baikan, Sin. Makasih ya udah kesini. Sorry udah bikin kalian khawatir, Ram, Sin.
9: Kata dokter apa, Ram?
8: Sesuai prediksi BMKG, Sin. Asam lambungnya Andre kumat.
9: Benar gak kumat, Dre? Semingguan ini kamu hajar pakai makanan super pedes terus. Jelas tuh lambungmu KO lah.
10: Soalnya viewersku suka banget nontoninnya, Sin.
8: Terus pas kamu tumbang kayak tadi, viewers kamu bisa langsung nolongin gak?
10: Enggak sih. Untung tadi kamu telpon, Ram. Kalau enggak...
8: Dre, konten mukbang boleh aja kok. Tapi tetap prioritasin kesehatanmu. Percuma banyak duit kalau kamu bolak-balik rumah sakit kayak sekarang.
9: Iya, Dre. Masih banyak kok makanan viral yang bisa kamu review. Ntar aku bikinin listnya deh.
10: Makasih ya supportnya, guys.
9: Sama-sama, Dre. Asal.
10: Asal?
9: Asal aku dapat 10% dari hasil endorsanmu ya.
8: Si paling gak mau rugi ya. Coba jadi kreator mukbang kayak si Andre. Boleh-boleh aja sebagai muda. Asalkan tetap jaga kesehatanmu ya. Olahraganya dikencengin juga. Biar tetap fit. Biar gak gampang oleng kayak kapal Titanic. 1.1 Your Friend.

0: Sin, ngapain sih? Kok pantengin HP sambil senyum-senyum mulu?
1: Iya tuh, udah kayak lagi PDKT-an sama Angga Yunanda aja.
2: Enggak lah, ini aku lagi main dating apps dan dia tuh lucu banget.
1: Udah tahu bentukan aslinya kayak gimana emang?
2: Nah, itu dia, besok diajak ketemuan. Gentle banget gak sih dia?
1: Lah, tapi kan besok ada kelas, Sin.
2: Yaudah lah ya, lagian kalau bolos sekali gak akan juga langsung dapet nilai D.
0: Biasanya nih, gara-gara cinta-cintaan, bolos sekali dua kali, ntar jadi terus-terusan loh.
2: Enggak, serius deh. Kali ini aja, kalian gak mau kah lihat teman kalian yang cantik ini bakal date sama cowok setelah sekian lama jomblo?
1: Ngeyel. Yang penting kita udah ingetin loh ya.
0: BTW, kalau nanti ternyata yang datang Fadel, gimana?
2: Ih, amit-amit ya, tapi kan ada fotonya nih. Nih, coba lihat, ganteng kan?
0: Udah kenal berapa lama emang?
2: Baru tadi siang sih.
1: Kucing aja belum jinak 24 jam.
2: Ya, emang aku kucing.
1: Ada gila-gilanya juga ya nih orang.
2: Lagian nih ya, kalau jodoh itu nggak kenal waktu.
0: Ya udah deh, good luck aja. Sinta, mau kemana? Makan yuk di kantin.
2: Nggak dulu deh, mau pulang capek.
1: Capek ngapain sih?
2: Capek aja. Ya udah aku duluan ya.
0: Yuk. Kamu ngerasa ada yang aneh gak sih sama Sinta?
1: Kenapa emang Ram?
0: Ih, masa kamu gak sadar? Dia kayak jadi lebih menyendiri gitu loh.
1: Iya sih, apa kita punya salah ya sama dia?
0: Enggak deh kayaknya. Aku sih punya firasat sejak dia ngedate sama cowok aplikasinya itu loh.
1: Masuk akal. Kita tanyain langsung aja kali ya.
0: Gimana mau nanya? Dianya aja kayak gitu.
1: Ntar deh, aku coba hubungin.
2: Halo, kenapa Dre?
3: Gak apa-apa, mau ngajak Nox ketiga aja. Santai, di tempat kayak biasanya, mau gak?
2: Mau kapan emang?
3: Ikut kamu, kita mah, kamu sih udah jarang main sama kita.
2: Ya udah, besok malam ya.
3: Oke sip, see you.
2: See you.
0: Heh, Sin, ngelamun aja.
2: Heh, ya ampun, ngagetin aja.
1: Lagian kenapa sih kamu? Sini cerita.
2: Minimal pesen dulu lah.
0: Ya udah, aku pesenin. Kamu mau apa, Dre?
1: Es kopi aren aja deh.
0: Pesanan tiba.
1: Jadi kamu kenapa, Sin? Kok akhir-akhir ini kayak beda gitu? Ada masalah?
2: Jadi guys, sebenarnya kan waktu itu aku udah ketemuan kan sama si Doi. Terus awalnya tuh berjalan dengan baik.

0: Si bareng ya.
1: Makasih ya guys sudah nemenin dan bantu urusin. Semoga aja hasilnya memuaskan dan cepet deh diproses.
0: Iya Sin, aman aja. Lain kali lebih hati-hati sama orang gak dikenal. Apalagi gak tahu asal-muasal dia dari mana.
2: Iya Sin, udah hapus aja itu dating apps-nya. Gak usah main gitu-gituan lagi. Untung bukan nyawa yang melayang.
1: Siap deh. Aduh, kasian banget ya kalau sampai kayak gitu. Sebelum sebaya muda terjerumus nih, lebih baik hati-hati kalau kenalan sama orang baru. Dan hati-hati juga dalam bersosial media. Jangan sampai karena mengejar cinta malah jadi merana. Jangan sampai ketinggalan keseruan cappuccino. Kali Maya punya cerita on radio episode selanjutnya ya sebaya muda.
3: Your daily motivation listen to Kali Maya Baskara FM.
4: Sebaya muda, ini dia jawara Indonesian hit single di Kalimaya Most Wanted Hits minggu ini.
5: Kangen sih, tapi gimana ya cara ngomongnya? Gak pengen kelihatan kangen, tapi aku kangen.
6: Rabun jauh, biar Nadia.

0: kepoin single terbaru dari musisi tanah air yang berhasil masuk di ruang tunggu minggu ini. Number 3.
1: Kayaknya sih ini udah akhir dari cerita kita berdua ya. Semoga aja nanti Lost in Goodbye Rimar.

0: scroll sosmed terus tapi tetap gabut. Radio Aiker. Only on Radio Kalimaya Baskara, biar makin kreatif.
1: Kepo Kalimaya, update info. Cuma di Kepo kamu bisa update sejuta info unik, menarik dan inspiratif.
2: Kepo episode budaya salam Hongi. Hey, tahu nggak sih ada cara salam yang unik di Selandia Baru?
3: Unik. Kayak gimana tuh?
2: Suku Maori di sana punya salam tradisional yang namanya Hongi. Mereka menempelkan dahi dan hidung, terus kayak berbagi napas kehidupan.
3: Wah, beda banget ya sama jabat tangan biasa.
2: Itu simbol saling berbagi napas kehidupan atau ha. Buat mereka, ini lebih dari sekedar salam, tapi cara untuk menghormati dan terhubung dengan orang lain.
3: Keren sih, ada makna mendalamnya. Jadi kayak lebih personal dan penuh respect gitu ya.
2: Bener-bener, dalam Hongi, orang yang baru kenal jadi seperti saudara karena mereka udah saling berbagi napas kehidupan.
3: Wah, emang budaya yang penuh makna ya. Kadang dari hal-hal kecil kayak salam bisa mempererat hubungan antar manusia ya.
2: Salam tradisional suku Maori, Hongi, adalah cara menghormati dan mempererat hubungan dengan orang lain. Bukan sekedar salam, tapi berbagi hak, napas kehidupan. Yuk pelajari lebih banyak tentang budaya dunia dan temukan keindahan dalam setiap tradisi.

Yo moviegoers, yang hobi nobar tapi sibuk komentar, angkat tangan. Gas, kita spill film viral tanpa spoiler dan 100% bebas drama sebaya muda. So, stay tune on moviegoers.

0: waktu santai kalian. Pelangi di Mars yang benar-benar jadi perbincangan banget. Rasanya tuh seolah-olah kita diajak petualangan beneran ke planet merah yang misterius. Kalian tahu gak sih kalau proses produksinya tuh luar biasa banget? Setelah di spill nih, mareview.com, itu real loh semuanya muda. Film ini gabungan antara CGI dan live action yang bikin mind blowing tuh deretan pengisi suaranya. Ada Vanya Rivani, terus ada Christo Emmanuel, sampai Gilang Dirga loh supaya muda. Kebayangkan gimana serunya interaksi mereka dengan berbagai aksen gitu. Jadi mereka gak cuma main di depan green screen aja supaya muda, tapi bener-bener gabungin acting nyata sama teknologi visual yang super canggih. Katanya sih biar kita yang nonton bisa ngerasain suasana Mars yang bener-bener nyata dan tetap punya sisi kemanusiaan di dalam ceritanya. Meskipun kita tahu Mars itu jauh ya, tapi lewat film ini sutradaranya mau kasih lihat sisi lain yang indah banget. Waduh, kalau ini ceritain semuanya, jadi gak nonton nih kalian.
1: Jangan ngaku si paling nobar kalau kamu belum kepoin berjuta film gacor di Movie Girls barengan Kalimaya Baskara ya. Stay with us, Maya Muda.
2: Your sound,
3: your music,
2: your radio.

0: Antara deadline-nya gak habis-habis, scrolling tanpa arah, sampai pertanyaan, kapan ya hidupku bener? Spill semua cerita di sini.
1: Take a deep breath. You're not alone.
0: Cerita tentang aku, kamu, dan semua rasa yang ada.
1: Only on Daily of Life.
0: Sebagai muda, kadang itu kita nunggu siap dulu baru berani mulai, benar gak? Nunggu percaya diri dulu, nunggu skill sempurna, nunggu semua orang mendukung kamu. Padahal keberanian itu sering datang setelah kita melangkah loh sebagai muda, bukan sebelum. Nah, kalau Yupi lansir nih dari Daily Telegraph, Baby Monster dijadwalkan menjalani tur dunia cum dan tampil di berbagai negara termasuk Australia pada tahun 2026. Nah, di Daily of Life, panggung hidup itu gak selalu ya nunggu kamu siap. Kadang kamu itu harus naik dulu baru belajar menguasai rasa gugupmu. Jadi jangan tunggu sempurna ya untuk memulai, karena percaya diri itu sering tumbuh setelah kamu berani mencoba. Asik. Kadang cukup dengan didengar, beban itu terasa lebih ringan. Yoyoy sebaya muda. Kita sambung cerita ini di next episode. Bye-bye overthinking. I'm Sina from Diary of Life. Stay real, stay tuned on 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power.
2: Today become 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power.
3: Number one.
4: Kalau ngomongin naik gunung itu emang seru ya sebagai muda. Tapi ternyata nggak semua jalur bisa asal gas aja loh. Nah, ini ada kabar dari Gunung Semeru sebagai muda, di mana BBTN BTS baru aja mengamankan total pendaki ilegal yang masuk lewat jalur gak resmi. Bahkan salah satu pendaki itu sempat tertinggal karena mengalami cedera di bagian kaki dan akhirnya harus dievakuasi tim gabungan sampai malam hari. Nah, ini aku dibacain dari suryamalang.com. Selain soal aturan, ini juga jadi reminder ya, kalau misal pendakian itu bukan cuma soal sampai puncak aja, tapi juga soal keselamatan diri dan juga tim kamu nih sebenarnya. Karena sekali ambil jalur ilegal, risikonya itu bisa jauh lebih besar dari yang dibayangkan. Nah, kalau misal kamu sendiri sebenarnya tim yang selalu ikut jalur resmi atau pernah kepikiran cari jalur alternatif biar lebih cepat.
3: Number 2.
4: Buat yang tiap hari ngeluh macet, capek naik kendaraan, sambung-sambung menyambung, atau anak Malang Selatan yang merasa transportasi umum masih kurang ramah, ada kabar yang mungkin bikin agak lega nih sebagai muda. Dari Dishub Kabupaten Malang lagi matengin rencana pembukaan koridor 2 bus Transjatim sampai ke daerah Kepanjen sebagai muda. Dan ini aku dispil dari suryamalang.com, ada 3 rute yang diusulkan, tapi yang paling diprioritaskan sementara adalah lewat Gondang Legi nih, karena dinilai bisa dukung perkembangan wilayah dan juga konektivitas ke depannya. Apalagi rencana exit tol juga nih sebenarnya udah juga bakal ada banget nih, yang nantinya bakal disiapin sekitar 14 bus dan juga sistem feeder dari angkutan desa biar akhirnya aksesnya tuh lebih nyambung sebenarnya udah. Kalau ini beneran jalan nih, menurut kamu bakal bikin orang lebih mau naik transportasi umum atau tetap tim kendaraan pribadi nih sebenarnya udah?
3: Number 3.
4: Bayangin deh sebaya muda, angka 1 triliun tapi barangnya malah numpuk di gudang. Kamu langsung kebayangin gak sih bakal sepenuh dan setumpeh-tumpeh apa? Nah, dari Kejaksaan Agung sekarang itu lagi melakukan penyegelan gudang motor listrik Badan Gizi Nasional di Sentul sebagai bagian dari penyelidikan dugaan korupsi tata kelola program makan bergizi gratis atau MBG. Motor-motor yang sebelumnya direncanakan buat mendukung program itu dilaporkan mangkrak dan belum termanfaatkan secara optimal. Sampai sekarang dari Kejaksaan Agung juga udah menetapkan 5 tersangka dan masih mendalami alur pengadaan sampai penggunaan anggarannya. Kalau misal menurut kamu sebenarnya udah dalam proyek besar yang pakai uang negara, apa yang penting diawasi dulu nih, proses pengadaannya, transparansinya, atau hasil akhirnya nih sebenarnya udah?
2: So keep your ears on 102.1 Kalimaya Baskara FM.

0: Introvert emang harus di rumah aja ya?
1: Siapa bilang?
0: Sini. Aku ajak kamu traveling keliling dunia lewat chopper.
1: Hah? Chopper? Cari perhatian?
0: Eits, bukan. Chopper, catatan perjalanan. Stay tune on Kaliwebe Scar, guys.
2: Ayo, siapa nih yang kalau mau traveling, koper rasanya kayak mau pindahan rumah. Padahal kuncinya bukan bawa banyak barang, tapi bawa barang yang tepat. Wow. Tipsnya, pilih outfit yang bisa dipadu-padankan. Gulung baju biar hemat ruang dan pisahkan perlengkapan mandi dalam pouch kecil. Dikepoin nih ya, kalau dari travel guide, packing cubes juga sering dipakai traveler loh, biar koper lebih rapi dan gampang dicari. Jangan lupa ya, bawa tote bag lipat, obat pribadi, di charger dan salinan dokumen penting. Ingat ya sebagai muda, semakin ringan bawaan kamu, semakin bebas juga langkah kamu. Karena liburan itu harusnya bikin happy ya, bukan bikin bahu tambah pegel. Gimana, asik kan catatan perjalanan kali ini?
1: Next trip siap lebih seru, lebih kenyang, lebih high.
2: So keep your ears on 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power.
3: Pagi-pagi anti grumpy, dengerin Radio Kalimaya Baskara.

0: Makasih Sebaya Muda udah dengerin Radio Kalimaya Baskara via on air, Radio Garden, dan website sonora.id. Follow Instagram, YouTube, X, dan TikTok di @kalimaya_malang biar hari kamu makin seru. So, keep your ears only on 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power.
1: Kamu pas malam kayak gini, kenapa enggak? Karena Hits Track siap puterin lagu hits yang bikin malam kamu makin asik. So, jangan pindahin station kamu ya, cuma di 102.1 Radio Kalimaya Baskara FM, the new hits power.
2: Yubi, aku tuh baru sadar sesuatu loh.
3: Apaan? Jangan bilang baru sadar mantan udah nikah.
2: Bukan, aku kan baru seminggu di Malang ya. Tapi orang-orang ngomongnya kok kayak pakai sandi rahasia ya di sini.
3: Hah, contohnya?
2: Tadi ada yang bilang, libomu diparkir nengen di. Aku langsung mikir, itu bahasa apa sandi rahasia sih?
3: Oh, itu mah bahasa walikan, bro. Mobil jadi libom, Malang jadi ngalam. Terus kalau polisi jadi silup.
2: Walah, pantesan. Aku bengong kayak sinyal wifi satu bar.
3: Makanya, biar gak kelihatan kayak turisnya sari tongkrongan, kepoin aja.
4: Kamu suara.

0: enggak.
1: Terus apa?
0: Kekendepen iki gak penak. Kependekan yuk.
1: Oh alah, berarti kalau lihat-lihat yang pendek di Malang jadi kendep. Kayak pohon ini nih, kendep ya gitu.
0: Nah, betul.
2: Nun ilakes buat Dr. Nurenzia yang nge-spill info bosowalian yang super boys ini. Jolali, kepoin terus kamu semolak wale di Radio Kalimaya Baskara, yoker.
3: Life like a movie with Kalimaya Baskara. 1, 2, 3, 4.

0: Yo ker, gercep kepoin kamu semalak wale, bosone ke wale, vibesnya ngalampol. Pasti nih nang radio jagoanmu Kalimaya Baskara. Kamu semalak walik episode tacem alias macet.
1: Yup, kan yakin lah katanya lewat kini?
2: Yakin, Nes. Emangnya kenapa sih?
1: Wong di kini ya, Min. Ini mesti tajam. Kebarengan wong mulai kerja ambil arek sekolah lho. Kini saya nganggur ya, gantuk jalan, Pak.
2: Hah, tajam? Ancam maksudnya?
1: Tajam, Yup. Tajam.
2: Apaan sih itu?
1: Macet, ya Allah. Di kini ini mesti macet.
2: Oh, baru tahu aku. Lain kali, jangan lewat sini deh. Tajamnya nggak ngotak.
1: Entahlah. Cuman ini untuk kataannya, Rek.
2: Hehehe.
0: Nun ilakes buat Dr. Nurenzia yang nge-spill info boso walian yang super boys ini. Jolali, kepoin terus kamu semolak wale di Radio Kalimaya Baskara, yoker.
3: Supaya mudah, ini dia jawara international hit single di Kalimaya's Most Wanted Hits minggu ini.
4: Libur panjang lagi nih sebaya muda. Enaknya kita jalan-jalan kemana ya? Where We Go Marshmallow featuring Thomas Rhett.

0: Mari kepoin single terbaru dari musisi mancanegara yang berhasil masuk di New Entry minggu ini.
1: Number 5.
2: Kamu sih pakai acara segala ngeraguin pilihannya diva. Tastes so good, Niall Horan.

Panotu Point One, Kalimaya Bus.

Hari penuh tekanan, butuh refresh. Ada Cheers Alkaline Water. Dengan pH 8,5 plus untuk hidrasi lebih optimal dan seimbangkan pH tubuhmu. Cocok buat kamu yang aktif, sibuk, dan butuh energi terus mengalir. Atau coba Cheers Natural Water. Menyegarkan, alami, bantu kamu fokus dan rileks sempurna saat butuh ketenangan di tengah hiruk pikuk. Dua pilihan, dua manfaat, sama sehatnya. Cheers, better drinking water.

0: Yo care, gercep kepoin kamu semolak wale, bosone ke wale, vibesnya ngalampol. Pastine nang radio jagoanmu Kalimaya Baskara.
1: Kamu semolak wale, episode nyingup alias bingung.
2: Kok lapo ya, Bi? Nginggup aja, ketemang.
1: Kode apaan itu? Password wifi kah?
2: Mesti melara. Kok bisa tetap password wifi loh? Kok ini lo lapo? Kok bingung aja? Nginggup aku bingung lah, dek ngalam.
1: Iya nih, aku lagi bingung. Paketan aku habis. Aku mau tanya password wifi, tapi malu.
2: Aduh, isinya apa sih? Kok no lo es takono paketanku yang tak iki?
0: Nun ilakes buat Dr. Nurenzia yang nge-spill info boso walian yang super boys ini. Colali, kepoin terus kamu semolak wale di Radio Kalimaya Baskara, yoker.
3: Perfect, Kalimaya Baskara.

0: Today become 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power.
1: Number 1.
2: Kalau ngomongin naik gunung itu emang seru ya sebenarnya udah. Tapi ternyata nggak semua jalur bisa asal gas aja loh. Nah ini ada kabar dari Gunung Semeru sebenarnya udah, di mana BBTN-BTS baru aja mengamankan total pendaki ilegal yang masuk lewat jalur gak resmi. Bahkan salah satu pendaki itu sempat tertinggal karena mengalami cedera di bagian kaki dan akhirnya harus dievakuasi tim gabungan sampai malam hari. Nah ini aku dibacain dari suryamalang.com. Selain soal aturan, ini juga jadi reminder ya. Kalau misal pendakian itu bukan cuma soal sampai puncak aja, tapi juga soal keselamatan diri dan juga tim kamu nih sebenarnya. Karena sekali ambil jalur ilegal, risikonya itu bisa jauh lebih besar dari yang dibayangkan. Nah kalau misal kamu sendiri sebenarnya tim yang selalu ikut jalur resmi atau pernah kepikiran cari jalur alternatif biar lebih cepat.
1: Number 2.
2: Buat yang tiap hari ngeluh macet, capek naik kendaraan, sambung-sambung menyambung, atau anak Malang Selatan yang merasa transportasi umum masih kurang ramah, ada kabar yang mungkin bikin agak lega nih sebenarnya udah. Dari Dishub Kabupaten Malang lagi matengin rencana pembukaan koridor 2 bus Trans Jatim sampai ke daerah Kepanjen sebenarnya udah. Dan ini aku dispil dari suryamalang.com, ada 3 rute yang diusulkan, tapi yang paling diprioritaskan sementara adalah lewat Gondang Legi nih, karena dinilai bisa dukung perkembangan wilayah dan juga konektivitas ke depannya. Apalagi rencana exit tol juga nih sebenarnya juga bakal ada banget nih, yang nantinya bakal disiapin sekitar 14 bus dan juga sistem feeder dari angkutan desa biar akhirnya aksesnya tuh lebih nyambung sebenarnya. Kalau ini beneran jalan nih, menurut kamu bakal bikin orang lebih mau naik transportasi umum atau tetap tim kendaraan pribadi nih sebenarnya?
1: Number 3.
2: Bayangin deh sebaya muda, angka 1 triliun tapi barangnya malah numpuk di gudang. Kamu langsung kebayangin gak sih bakal sepenuh dan setumpeh-tumpeh apa? Nah, dari Kejaksaan Agung sekarang itu lagi melakukan penyegelan gudang motor listrik Badan Gizi Nasional di Sentul sebagai bagian dari penyelidikan dugaan korupsi tata kelola program makan bergizi gratis atau MBG. Motor-motor yang sebelumnya direncanakan buat mendukung program itu dilaporkan mangkrak dan belum termanfaatkan secara optimal. Sampai sekarang dari Kejaksaan Agung juga udah menetapkan 5 tersangka dan masih mendalami alur pengadaan sampai penggunaan anggarannya. Kalau misalnya menurut kamu sebenarnya dalam proyek besar yang pakai uang negara, apa yang penting diawasi dulu nih, proses pengadaannya, transparansinya, atau hasil akhirnya nih sebenarnya?
0: So, keep your ears on 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new

0: Yoker, gercep kepoin kamu semalak wale, bosone ke wale, vibes yang ngalampol. Pasti nih nang radio jagoanmu Kalimaya Baskara.
1: Kamu swolak walik episode Kistril alias listrik.
2: Dik, Kistril lu ngewis mbak bayar ah? Kok siap muni kita ditatit?
1: Hah? Apaan es? Jajan? Udah, kemarin langsung aku bayar kok ke mbaknya.
2: Kok jajan sih kak? Kak Kistril?
1: Iya, snack yang kemarin itu kan udah kok.
2: Kudu zikir pengpiro aku ikire. Kistril ku listrik dik. Iki loh, kok siap muni tatit-tatit ae?
1: Oh, aku kira snack yang kemarin udah kok, aman aja.
2: Ya wis lek ngono. Mbak kira apa iku Kistril?
1: Semacam cracker gitu. Tuh, maaf lah.
0: Nun ilakes buat Dr. Nurenzia yang nge-spill info bosowalian yang super boys ini. Jolali, kepoin terus kamu semolak wale di Radio Kalimaya Baskara, yoker.
3: The most favorite radio station. More music and more power.

0: Budaya Muda, ini dia jawara Indonesian Hit Single di Kalimaya Most Wanted Hits minggu ini.
1: Kangen sih, tapi gimana ya cara ngomongnya? Gak pengen kelihatan kangen, tapi aku kangen. Rabun jauh, biar Nadia.

0: kepoin single terbaru dari musisi tanah air yang berhasil masuk di ruang tunggu minggu ini. Number 3.
1: Kayaknya sih ini udah akhir dari cerita kita berdua ya. Semoga aja nanti Lost in Goodbye, Wimar.

adulting ini kayaknya butuh deh asupan ide kreatif dan sesuatu yang bikin semangat tiap hari. Radio Aiker. Keep your ears only on 102.1 Kalimaya Baskara FM.

0: Dance Bincang 102.1 Kalimaya Baskara FM, The New Hits Power
1: Number 1.
2: Kalau ngomongin naik gunung itu emang seru ya sebenarnya, tapi ternyata nggak semua jalur bisa asal gas aja loh. Nah ini ada kabar dari Gunung Semeru sebenarnya, di mana BBTN BTS baru aja mengamankan total pendaki ilegal yang masuk lewat jalur gak resmi. Bahkan salah satu pendaki itu sempat tertinggal karena mengalami cedera di bagian kaki dan akhirnya harus dievakuasi tim gabungan sampai malam hari. Nah ini aku dibacain dari suryamalang.com. Selain soal aturan, ini juga jadi reminder ya, kalau misal pendakian itu bukan cuma soal sampai puncak aja, tapi juga soal keselamatan diri dan juga tim kamu nih sebenarnya. Karena sekali ambil jalur ilegal, risikonya itu bisa jauh lebih besar dari yang dibayangkan. Nah kalau misal kamu sendiri sebenarnya tim yang selalu ikut jalur resmi atau pernah kepikiran cari jalur alternatif biar lebih cepat.
1: Number 2.
2: Buat yang tiap hari ngeluh macet, capek naik kendaraan, sambung-sambung menyambung, atau anak Malang Selatan yang merasa transportasi umum masih kurang ramah, ada kabar yang mungkin bikin agak lega nih sebenarnya. Dari Dishub Kabupaten Malang lagi matengin rencana pembukaan koridor 2 bus Transjatim sampai ke daerah Kepanjen sebenarnya. Dan ini aku dispil dari suryamalang.com, ada 3 rute yang diusulkan, tapi yang paling diprioritaskan sementara adalah lewat Gondang Legi nih, karena dinilai bisa dukung perkembangan wilayah dan juga konektivitas ke depannya. Apalagi rencana exit tol juga nih sebenarnya juga bakal ada banget nih, yang nantinya bakal disiapin sekitar 14 bus dan juga sistem feeder dari angkutan desa biar akhirnya aksesnya tuh lebih nyambung sebenarnya. Kalau ini beneran jalan nih, menurut kamu bakal bikin orang lebih mau naik transportasi umum atau tetap tim kendaraan pribadi nih sebenarnya?
1: Number 3.
2: Bayangin ya sebaya muda, angka 1 triliun tapi barangnya malah numpuk di gudang. Kamu langsung kebayangin gak sih bakal sepenuh dan setumpeh-tumpeh apa? Nah, dari Kejaksaan Agung sekarang itu lagi melakukan penyegelan gudang motor listrik Badan Gizi Nasional di Sentul sebagai bagian dari penyelidikan dugaan korupsi tata kelola program makan bergizi gratis atau MBG. Motor-motor yang sebelumnya direncanakan buat mendukung program itu dilaporkan mangkrak dan belum termanfaatkan secara optimal. Sampai sekarang dari Kejaksaan Agung juga udah menetapkan 5 tersangka dan masih mendalami alur pengadaan sampai penggunaan anggarannya. Kalau misal menurut kamu sebenarnya dalam proyek besar yang pakai uang negara, apa yang penting diawasi dulu nih, proses pengadaannya, transparansinya, atau hasil akhirnya nih sebenarnya?
0: So, keep your ears on 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hit power.
3: Kicar semangatmu bareng Kalimaya Baskara.

0: kamu pas malam kayak gini? Kenapa enggak? Karena Hit Track siap puterin lagu hit yang bikin malam kamu makin asik. So, jangan pindahin station kamu ya. Cuma di 102.1 Radio Kalimaya Baskara FM, the new hit power.
1: Yubi, aku tuh baru sadar sesuatu loh.
2: Apaan? Jangan bilang baru sadar, mantan udah nikah.
1: Bukan, aku kan baru seminggu di Malang ya. Tapi orang-orang ngomongnya kok kayak pakai sandi rahasia ya di sini.
2: Hah, contohnya?
1: Tadi ada yang bilang, libomu diparkir neng endi. Aku langsung mikir, itu bahasa apa sandi rahasia sih?
2: Oh, itu mah bahasa walikan, bro. Mobil jadi libom, Malang jadi ngalam. Terus kalau polisi jadi silup.
1: Walah, pantesan. Aku bengong kayak sinyal wifi satu bar.
2: Makanya, biar gak kelihatan kayak turisnya sari tongkrongan, kepoin aja.
3: Kamus Bolak-balik
2: tiap hari di jam 8 malam di radio favoritmu.
1: Kalimaya Baskara.
3: Jolali Oker.
4: Makasih Sebaya Muda, udah dengerin Radio Kalimaya Baskara via on air, Radio Garden, dan website sonora.id. Follow Instagram, YouTube, X, dan TikTok di @kalimaya_malang biar hari kamu makin seru. So, keep your ears on Leon, 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power.
5: Don't stress out over things you did today. Let's chill out with Kalimaya After Hours, only on 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power. Refresh your mind with good vibes only, only on 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power.
1: Pernah gak sih kamu dibilang, kamu kan udah dewasa, harusnya begini? Tapi kamu malah mikir, sebenarnya dewasa itu apa sih? Banyak orang anggap kedewasaan itu soal umur, tanggung jawab, atau pencapaian. Tapi ternyata kedewasaan gak melulu tentang hal-hal itu. Ada satu hal yang sering dilupain, emotional intelligence, atau kecerdasan emosional. Kecerdasan emosional itu soal gimana kita bisa ngerti perasaan kita sendiri. Dan gimana kita bisa merespon emosi orang lain. Misalnya, kamu sadar lagi marah, terus nggak langsung meledak-ledak, tapi milih buat tarik napas dulu, dan itu merupakan sebuah kedewasaan. Atau, waktu teman kamu curhat, dan kamu dengerin, bukan sekedar nunggu giliran ngomong, itu juga bentuk kedewasaan loh. Kedewasaan itu bukan soal selalu benar atau nggak pernah gagal, tapi gimana kamu bisa tetap tenang waktu ada masalah? Ngerti cara minta maaf tanpa gengsi, dan gak ragu buat bilang, I need a help. Because at the end of the day, kedewasaan itu soal gimana kamu bisa jadi lebih baik dalam menghadapi hidup. Bukan cuma untuk dirimu sendiri, tapi juga buat orang-orang di sekitarmu. Jadi, yuk belajar kenali emosi kita. Karena kedewasaan sejati gak cuma soal usia, tapi soal gimana kita jadi manusia yang lebih bijak.

YOLO atau You Only Live Once sering bikin kita tergoda buat menghabiskan apa yang kita punya demi momen-momen seru yang sementara. Tapi, gimana kalau semua itu justru bikin hidup kita jadi lebih sulit ke depannya? Temukan jawabannya di Good Vibes Only.

Relax with this station, Kalimaya After Hours, only on 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power. Refresh your mind with good vibes only, only on 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power. Kadang kita berhadapan dengan cerita yang gak pernah jadi kenyataan. Cerita yang kita bangun di kepala, rumah yang gak pernah kita tinggali, anak yang gak pernah kita panggil, bahkan tawa yang gak pernah sempat kita bagi. Semua itu terasa nyata, walau hanya sebatas angan. The story we won't tell is my greatest fantasy. The passion I won't feel again isn't lost on me. Pernah gak kita sadar kalau orang yang kita cintai hari ini bisa jadi hanya sebuah persinggahan? Ada kisah yang berakhir bukan karena kurangnya rasa, tapi karena ada hal-hal yang lebih besar dari kita berdua. Waktu, keadaan, atau luka yang gak pernah benar-benar sembuh. Dan dari situ kita belajar bahwa kedewasaan kadang berarti merelakan. Merelakan cerita-cerita yang gagal, atau merelakan impian yang gak pernah sampai pada garis akhir. Your demons I won't meet, now someone else's word to keep. Ada saat di mana kita melepaskan bukan karena nggak sayang lagi, tapi karena tahu kadang cinta nggak cukup. Ada luka yang bukan milik kita untuk disembuhkan. Ada versi masa depan yang bukan kita yang ditakdirkan untuk mengisi. Dan itu nggak apa-apa, karena pada akhirnya kita nggak kehilangan semuanya. Kita hanya kehilangan kemungkinan. Tapi kita masih punya cerita sendiri yang menunggu untuk kita tulis. Cerita yang meski sederhana, akan jadi milik kita sepenuhnya. Because sometimes, letting go is not a failure. It's choosing yourself. And choosing yourself, it's always worth it.

0: Refresh your mind with good vibes only. Only on 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power. Pernah gak sih sebagai muda kamu ngerasa dunia di luar tuh capek banget ya, penuh tekanan, dan satu-satunya hal yang kamu pengen cuma pulang gitu. Tapi lucunya makin dewasa kita justru sadar, kadang rumah ini tempat kita tumbuh pun menyimpan luka gitu ya. Dan dulu kita pikir rumah itu tempat paling aman, tapi ternyata gak selalu gitu. Gak semua orang punya privilege untuk dibesarkan di rumah yang hangat dan juga sehat. Tapi itu bukan akhir cerita. Justru disitulah titik baliknya, yang mana kita bisa mulai membangun rumah versi kita sendiri. Rumah yang gak harus sempurna, tapi cukup untuk jadi tempat pulang yang tenang dan membuat diri kita dan nanti mungkin buat orang lain juga lebih tenang dan juga lebih bahagia. Rumah bisa jadi juga adalah dari support system pasangan yang saling ngerti, atau bahkan ruang dalam diri kita yang udah berdamai sama masa lalu. Karena rumah bukan cuma tempat, tapi adalah perasaan. Dan kita punya kendali nih buat menciptakannya. Pelan-pelan aja, asal tetap jujur dengan diri sendiri dan sadar sama apa yang kita butuhin. Kalau misal kamu, apa sih makna rumah bagi kamu sendiri?
1: Sebaya muda, dari pagi sampai malam udah banyak banget nih informasi, lagu, dan cerita yang kita share bareng-bareng. Thank you for spending your whole day with us here on 102.1 Kalimaya Baskara FM. Sekarang waktunya buat istirahat dan recharge energi lagi ya, supaya bisa beraktivitas besok. Dan biar makin powerful, jangan lupa ya buat stay tune terus bareng Radio Kalimaya Baskara dari jam 5 pagi. So, rest well and see you tomorrow!

Don't stress out over things you did today. Let's chill out with Kalimaya After Hours, only on 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power. Gak semua orang ngerti seberapa sulitnya buat percaya lagi, terutama setelah dikecewain karena terlalu percaya sebelumnya. It hurts sometimes, kayak ada yang patah di dalam diri kita. So, buat kamu yang mau tips buat building the trust again, stay tuned on Good Vibes Only.

Refresh your mind with good vibes only, only on 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power. Ada masanya ketika kita lihat orang sukses, kita langsung mikir, wah, mereka beruntung banget ya. Dan ya, emang keberuntungan itu nyata. Kadang kesempatan datang di waktu yang tepat. Tapi, apa cuma itu yang bikin mereka berhasil? Well, keberuntungan itu kayak hujan yang turun tiba-tiba. Gak bisa ditebak, gak bisa dipaksa. Tapi, apa kita mau cuma berdiri di tengah jalan sambil nunggu hujan datang? Atau kita mau siapin ember, payung, atau bahkan waduk? Supaya pas keberuntungan itu datang, kita udah siap buat nerima semuanya. Success become by luck, but it's not something to rely on. Ini semua tentang kerja keras, konsistensi, dan kesiapan buat menghadapi segala kemungkinan. Keberuntungan bisa kasih dorongan awal, tapi tanpa usaha, keberuntungan itu bakal jadi momen yang lewat begitu aja. Jadi, jangan cuma nunggu keberuntungan datang, bangun fondasi itu. Kerjakan hal-hal kecil setiap hari, dan siapkan dirimu sebaik mungkin. Karena keberuntungan yang terbaik adalah ketika kamu menciptakan peluang dari kerja kerasmu sendiri.

0: Refresh your mind with good vibes only. Only on 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power. Jarak yang maknanya bukan sekadar kilometer. Dulu kita pikir jarak cuma soal angka di peta, soal tiket pesawat, atau jalanan yang memisahkan. Tapi nyatanya, jarak juga tumbuh di kepala. Dari percakapan yang makin jarang, dari perasaan yang makin samar. Kamu ada di duniamu sekarang, sibuk mengejar yang baru. Aku masih belajar menerima bahwa gak semua yang pernah dekat akan tetap tinggal. Kadang aku kepikiran di tengah malam yang sunyi, pernah gak sih kamu merasa kehilangan yang sama? Sama seperti apa yang aku rasa. Tapi kalau ada satu hal yang aku sadari, mungkin kita memang harus kehilangan sesuatu untuk benar-benar ngerti artinya memiliki. Jarak bukan sekedar kilometer. Kadang itu cara semesta ngajarin kita tentang arti dari sebuah merelakan.
1: Sebaya muda, dari pagi sampai malam udah banyak banget nih informasi, lagu, dan cerita yang kita share bareng-bareng. Thank you for spending your whole day with us here on 102.1 Kalimaya Baskara FM. Sekarang waktunya buat istirahat dan recharge energi lagi ya, supaya bisa beraktivitas besok. Dan biar makin powerful, jangan lupa ya buat stay tune terus bareng Radio Kalimaya Baskara dari jam 5 pagi. So, rest well and see you tomorrow!

0: Here comes another hour of today's hit music.
1: Here's the tune.
2: Good morning, Slayer Muda.
3: Good morning, Slayer Muda.
4: Good morning, Slayer Muda.
5: Good morning, Slayer Muda.
2: Good morning, Slayer Muda. Good morning, Swaya Muda. It's a brand new day to shine. Hari baru, semangat baru. Saatnya ngumpulin semangat dan nyalain mood positifmu bareng Radio Kalimaya Baskara. Real, di radio favoritmu ini, kamu bisa dengerin 100% lagu hits dan obrolan seru bareng hitsmakers yang bikin mood kamu naik level seharian. Let's roll the beat and spread the good vibes only. So, keep your ears on 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power.
6: Drop the beats. Raise the vibes.
7: Gaslah OTW dengerin Spal Spill di Radio Jagoanmu Kalimaya Baskara. Stay tuned.
8: Kadang tuh ya suka bingung mau merioritasin kerjaan atau tugas dulu. Dan kalau misalkan ditinggalin malah berujung diantuin deadline sampai bikin burnout. Kalau misalkan kamu relate sama hal ini, sini nih aku kasih tips biar kamu bisa multitasking tanpa ribet-ribet. Jadi di sini ada yang namanya time blocking method. Kayak kamu tuh ngejadwalin aktivitas harian dalam beberapa blok. Terus nih ya, kalau misalkan buat formatnya sendiri, kamu bisa nulis berdasarkan rentang waktu pengerjaan dari tugas-tugas itu. Misal kayak dari jam 9 sampai jam 12 kamu mau ngerjain tugas A, terus di jam 1 sampai jam 3 kamu ngerjain tugas B. Dan kalau misalkan udah kan ya bisa nentuin skala prioritas dan multitasking di hari yang sama juga tuh. Itu dia sebe muda. Kalau misalkan kamu masih bingung izinnya gimana, coba deh kamu pakai aplikasi Google Calendar. Kalau misalkan udah dirasa efektif ya, jangan lupa buat share ilmu ini ke kawanmu yang lain ya.
9: I found my feet again and now I need to teach them how to run.

0: Adindaku, kamu tahu kenapa malam itu dingin?
1: Ah, enggak tuh. Kenapa mas emangnya?
0: Karena ya ada angin malam lah, dek.
1: Ih, jahat kamu. Aku pikir mau gombal loh.
0: Radio Kalimaya Baskara, one and only sources for your happiness.
2: Kalimaya Baskara FM,

0: Supaya mudah, ini dia jawara international hit single di Kalimayas Most Wanted Hits minggu ini.
1: Libur panjang lagi nih Sebaya Muda. Enaknya kita jalan-jalan kemana ya? Where We Go Marshmallow featuring Thomas Rhett.

0: Yuk kepoin single terbaru dari musisi mancanegara yang berhasil masuk di New Entry minggu ini.
1: Number 5.
2: Kamu sih pakai acara segala ngeraguin pilihannya diva. Tastes so good, Niall Horan.

0: It's true. I'm still in love with you.
1: Eh, kalau aku pakai filter AI ini jadi siapa yo?
2: Loh, kok malah jadi mukanya Jungkook BTS, Mbak?
1: Walah, apa aku ini bakal jadi idol masa depan ya?

0: Here comes another hour of today's hit music.
1: Here's the tune.
2: Hai. Kok pagi-pagi cemberut gitu sih?
3: Ya, siapa yang pagi-pagi langsung happy gitu?
2: Lagian kenapa sih harus pagi ini?
3: Ngantuk tahu?
2: Ya kan lari pagi. Ini aja udah 6:30. Masa kurang siang sih?
3: Aduh, gak lagi-lagi deh aku ikut.
4: Aktivitas pagi emang bikin ngantuk dan grumpy. Biar jadi happy, kamu perlu asupan segar buat jadi penyemangat kamu. You tune in ke Kalimaya Baskara, ada TGIM yang siap boost mood kamu biar harimu makin segar. Setiap hari Jumat dan Sabtu, 6-9 pagi. Ngantuk, gaduh, your day, Kalimaya.
5: 101.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power. Yo, yo, yo, good morning. Welcome, welcome sunshine di program TGIM. Thanks God it's morning breakfast. Hari Jumat, aroma-aroma weekendnya makin kenceng banget nih. Sebaya muda langsung aja gabungan barengan sama aku Hitsmaker Diva sampai 9 pagi nanti di 0822-622-3021 atau di Instagram sama live TikTok aku di @kalimaya_malang.

0: play lagu dong.
1: Oke. Udah nih,
0: jangan lagu ini dong, pakai playlist aku aja.
1: Ini dulu ih, gantian, dengerin dulu deh. Siapa yang punya taste beda sama bestie? Daripada berantem, langsung aja tandingin lagu-lagu hits kamu di TGIM. Kira-kira siapa yang menang ya? Langsung aja tune in setiap hari Jumat dan Sabtu dari jam 6 sampai jam 9 pagi. Only on Kalimaya Baskara.
2: See you in the frequency.

Ih banget, buruan deh keep update barengan Kalimaya Baskara di TGIM setiap hari Jumat dan Sabtu dari jam 6 sampai jam 9 pagi. Jangan sampai nggak nyambung sama circle kamu cuman karena nggak tahu apa yang lagi viral. Anti kudet bareng Kalimaya Baskara.

0: Siap-siap Sebaya Muda, bentar lagi ada Kopi Pagi, konten viral pagi-pagi di TGIM. Thanks God it's morning breakfast. So stay tuned on 102.1 Kalimaya Baskar FM, the new hits power.
1: All you need is music.
2: Jangan skip ngopi pagi hari ini Sebaya Muda, karena kayaknya makin kesini ya, makin kayaknya perlu banget deh tahu esensi ngopi di pagi hari itu apa gitu. Karena ngomongin soal beli kopi nih Sebaya Muda, aku bakal ngajakan kamu buat jalan-jalan ke minimarket Mengapung di Toronto. Jadi gak cuma pasar apung di Banjarmasin gitu kan, Toronto juga punya. Tapi yang spesial di Sebaya Muda, USS Fitzu bilang kalau si minimarket Mengapung di Toronto

ternyata cuman instalasi seni aja gitu. Jadi dikasih judul Global Convenience gitu. Dan ini karya dari Trevor Wesley dan juga Cosmo Dean dan juga TF Dean Studio barengan sama Puncture. Jadi instalasi dipasang di Harbour Square Basin di Toronto ini punya tema minimarket. Jadi simbol di mana pertemuan budaya gitu kan. Nah, rak-raknya itu isinya tuh produk dari macam-macam negara yang ngegambarin gimana gitu kan pentingnya minimarket buat semua orang gitu, di mana semua latar belakang akan ngumpul di minimarket. Dan walaupun kelihatan kayak toko biasa, si Global Convenience ini enggak bisa dimasukin dan cuman bisa dilihat aja gitu. Nah, kalau kamu gimana, tertarik enggak nih sebagai muda buat lihat langsung minimarket Mengapung yang ada di Toronto kali ini?

0: Abis drama Queen, kayaknya kamu wajib banget dengerin Diary of Life di Radio Kalimaya Baskara deh. Biar hidup kamu gak kayak sinetron.
1: Hari penuh tekanan, butuh refresh. Ada Cheers Alkaline Water. Dengan pH 8,5 plus untuk hidrasi lebih optimal dan seimbangkan pH tubuhmu. Cocok buat kamu yang aktif, sibuk, dan butuh energi terus mengalir. Atau coba Cheers Natural Water. Menyegarkan, alami, bantu kamu fokus dan rileks sempurna saat butuh ketenangan di tengah hiruk pikuk. Dua pilihan, dua manfaat, sama sehatnya. Cheers, better drinking water.
2: Raise your vibe with DJM.

0: Siap-siap Sebaya Muda, bentar lagi ada Coffee Pagi, konten viral pagi-pagi di TGIM. Thanks God it's morning breakfast. So stay tuned on 102.1 Kalimaya Baskar FM, the new hits power.
1: Birthday start with Kalimaya Baskara.
2: Mulai masuk ke dunia games nih Sebaya Muda, karena aku bakal ngebahas soal per games-gamesan yang bakal dirilis di tahun ini. Soalnya banyak banget ya yang ditunggu-tunggu. Mulai dari Barbie, terus juga ada GTA, ada lagi Godzilla, terus game-game dari Xbox, terus pokoknya banyak deh game-game. Terus juga ini sepak bola ya, yang selalu jadi kesukaan cowok-cowok tuh, kayak basic banget pasti mereka akan main PES gitu. Nah kali ini ada yang bisa nebak gak, aku bakal ngebahas gamenya tuh apa. Jadi ciri-cirinya nih Sebaya Muda, ada karakter yang orang Indonesia tuh bilang nama dia tuh Ucup gitu kan, tapi sebenarnya nama dia tuh bukan Ucup gitu. Tau gak tau kenapa, gimana ceritanya, tiba-tiba ini karakter itu terkenal banget dengan Ucup. Terus juga buat salah satu gitu ya yang paling fenomenal tuh adalah tempatnya ada di San Andreas. Nah ada yang bisa nebak apa, coba deh kasih tebakan kamu di 0822 622 3021, karena abis ini aku bakal ngebahas si games yang mau di launching dan ditunggu-tunggu sama orang banget.

0: paling sunset, gaskuy dengerin info lalu lalang. Lalu lintas Kota Malang, biar hari kamu anti macet-macet klub sebaya muda. Stay tune. Drive with Care, Kalimaya Baskara. Take you there.
1: Cari bubur sumsum dulu ke daerah pasar besar nih sebaya muda. Jadi aku sekarang ada di Jalan Gatot Subroto atau lebih tepatnya di Jembatan Brantas kalau kata yang orang-orang. So kalau kamu dari arah Trunojoyo atau dari arah Stasiun Malang Kota Baru Pintu Lama nih, atau kamu dari Stasiun Malang Kota Baru Pintu Terbaru, kalau kamu mau lurus atau belok kanan menuju ke daerah Marta Dinata, menurut pantauan cctv.malangkota.go.id pagi ini cukup ramai ya sebaya muda. Dominasi kendaraannya adalah kendaraan pribadi dan angkutan bermuatan. Jadi pastikan kamu berkendara dengan aman dan nyaman menggunakan sabuk pengaman dan helm ber SNIN. Don't forget to riding safely pastinya.

0: 101.1 Good Song Best Time.
1: Morning, morning sunshine. Jangan malas-malas dong bangunnya. Kita tuh harus semangat gitu. Karena kalau katanya orang-orang zaman dulu sih bilang ya, kalau bangunnya siang rezekinya dipotok ayam. Tapi sayangnya ayamnya udah aku makan untuk sarapan. Jadi gimana dong? Bisa kan bangun siang berarti? Tapi nih ngomongin soal rezeki-rezekian nih sebaya muda. Kan biasanya tuh kalau pagi-pagi tuh emang paling enak sarapan, makan jajanannya UMKM. Entah itu buriam, kayak cakwe, kayak atau apapun jenis. Dan ngebahas soal UMKM, kali ini aku di-spill sama Antara News gitu kan. Kalau Kementerian Usaha Mikro Kecil Menengah atau Kementerian UMKM itu baru aja bilang kalau posisi ekonomi digital Indonesia itu yang paling besar di Asia Tenggara. Percaya sih. Soalnya kita tuh kayak dikit-dikit nge-GoFood, dikit-dikit nge-Gojek, pokoknya dikit-dikit tuh ojol-ojol. Pagi, siang, sore, malam, tengah malam tuh kayaknya bener-bener 24 jam tuh ada gitu ojol yang ngambil gitu. Dan ini tuh kayak naik kelas banget loh sebaya muda. Kenapa? Karena banyak banget UMKM yang udah manfaatin teknologi dan perluasan pasar mereka. Apalagi ditambah sekarang udah bisa kris, semua udah bisa diojolin gitu. Jadi kalau katanya asisten deputi kemitraan, rental pasok dan pemasaran usaha kecil menengah UMKM Pak Yogiab tuh bilang, sekarang Indonesia tuh ada di momentum strategis banget, terutama di Asia Tenggara buat ngebangun ekonomi digital gitu. Beliau tuh bilang gitu kan, karena lebih dari 82% penduduk Indonesia tuh udah punya akses internet gitu, dan beberapa pengguna internet aktif itu ada di 235 juta orang loh. Dan itu kayak jadi pasar yang potensial banget. Kayaknya 5 dari atau 8 dari 10 orang tuh pasti pernah yang namanya beli makanan online gitu. Dan selain pengguna yang aktif, perdagangan elektronik juga di Indonesia tuh bener-bener tinggi banget, karena diproyeksikan sekitar 206 juta gitu kan, atau lebih dari 215 juta orang itu jadi pelaku dan pengkonsumsi UMKM. Jadi potensi dan peluang UMKM ini benar-benar bisa banget untuk naik kelas gitu. Apalagi Pak Yogi juga ngejelasin kalau pertumbuhan ekonomi digital nasional itu emang ditopang sama yang namanya elektronik, mulai dari transportasi, terus juga layanan ojol, bayar digital, dan inovasi teknologi yang bikin orang-orang tuh jadi makin nyaman buat CO online nih sebenarnya. Udah, so dalam sebulan ini deh kalau ngomongin Gojek online kamu di bagian makanan ya udah ngabisin berapa duit? Coba dong spill.

0: Siap-siap Sebaya Muda, bentar lagi ada Kopi Pagi, konten viral pagi-pagi di TGIM. Thanks God it's morning breakfast. So stay tuned on 102.1 Kalimaya Baskar FM, the new hits power.
1: Yah, banyak dari kamu yang belum benar nebak Ucup tuh karakter dari game apa. Jadi buat kamu yang belum tahu, Ucup tuh karakter yang pakai singlet putih tuh loh, yang ada di ini, di GTA Sebel Muda. Karena aku tuh lupa gimana ceritanya ya, kok bisa sama gamers Indonesia tuh si karakter terpakai baju putih yang ada pakai singlet putih di GTA itu dikasih nama Ucup. Nah, ngomongin soal Ucup yang ada di GTA, bukan Ucup Niagara Fruits ya. Mentang-mentang dia juga kayak agak botak-botak gimana gitu. Nah, kali ini aku di-spill sama Volix Media kalau Rockstar Games baru aja ngumumin PO buat Grand Theft Auto 6 dibuka di hari Kamis gitu kan, tanggal 25 Juni. Which is kayak minggu depan banget nih Sebaya Muda. Jadi di eksesi mereka tuh bilang gitu kan, kalau pengumuman ini barengan sama dirilisnya box art resmi dari game GTA 6. Terus juga buat trailer ketiganya sih katanya bakal nyusul pas abis PO. Jadi kalau ngomongin GTA 6 sendiri dijadwalin rilis 19 November 2026 dan itu bisa kamu mainin di PS5, Xbox Series atau XS juga. Jadi bakal nampilin dua protagonis, Jason dan Lucia, di kota Vice City. So, apakah kamu sudah ancang-ancang buat ikut PO-nya Sebaya Muda?